0: Pak setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi ya? Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Yesus Kekasih Jiwaku dari Yehuda Singer ya. Selamat pagi untuk Ibu Susi yang ada di Bangil. Puji syukur atas semua kebaikan Tuhan Yesus ya, yang sampai hari ini kita rasakan. Pagi ini menyapa Ibu Diana yang ada di Paiton, keluarga yang ada di Bangil. Untuk pujian lekatkan hatiku, ditunggu Ibu, nanti akan kami hadirkan. Bapak Setia Budi, shalom, selamat pagi. Salam damai Kristus untuk semua pendengar. Semoga Tuhan memberkati. Semangat dalam melayani bersama dengan kru dalam keadaan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Bapak. Ibu Aci, selamat pagi, salam sehat, gabung saja untuk pagi ini. Pak Tony, terima kasih sudah bergabung. Dukungan doanya nanti di akhir acara kita akan berdoa bersama ya. Kita berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah yang sanggup menuntun, menyediakan apapun yang menjadi keperluan kita. Satu pujian yang ini diinginkan oleh Om Yudi dari Skeeter Davis, kami hadirkan dengan Precious Memories.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kita akan tutup ya Persekutuan Udara Praise Lord Program. Kita akan berdoa kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Dia. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kami, sehingga Engkau sudah menyertai sepanjang persekutuan udara Praise Lord program. Biarlah apa yang kami kerjakan boleh membawa kami semuanya melihat betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu mengasihi kami, dan kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Kami tahu, kami yakin bahwa dalam musim kehidupan yang kami lalui, Allah beserta kami. Allah tidak melupakan kami, Allah tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sangat bersuka cita buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami semuanya. Ketika kami bersyukur kepada Tuhan, itu bukan hanya berfokus pada berkat yang telah kami terima. Biarlah ajar kepada kami melihat pertolongan Tuhan yang nyata, yang baik, atas orang-orang yang ada di sekeliling kami, atas pasangan kami, atas anak-anak kami, atas keluarga kami, atas komunitas kami. Biarlah ketika kami melihat mereka bertumbuh secara kerohanian, dalam imannya, dalam kasihnya, buah roh itu nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah kami bersuka cita karena itu, supaya dengan sukacita kami, kami akan melihat Tuhan sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar lebih lagi atas orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, bahkan atas keberhasilan yang mereka raih, biarlah kami bersuka cita. Bukan untuk kami menjadi iri hati, dandanilah kami Tuhan, tolong kami. Jangan sampai timbul iri hati, tetapi ketika kami melihat keberhasilan mereka, kami bersuka cita. Bahkan dalam setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan, kami pun mendoakan mereka. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk pendengar terkasih yang sudah bergabung, untuk Ibu Endang Hastuti, Abah Waisel, Ibu Bertelian ini, Ibu Wayati. Tuhan memberkati Om Yudi dalam keluarganya, pekerjaan, kesehatan, usahanya, Bapak Amiruddin, Ibu Kartini Raharjo, Pak Asyen. Tuhan berkatilah mereka. Sama seperti Tuhan mendatangkan berkat di hari kemarin, hari ini pun kami tahu Tuhan tidak pernah melupakan kami. Berdoa untuk Ibu Kamila, Bapak Suko Widodo. Berdoa untuk Furin, Tuhan menolong Pak Mardani, Ibu Yuni yang ada di Gayam, Bapak Paulus Kumala, Ibu Ira, Pak Kian. Berdoa juga untuk Pak Purmanam, Tuhan memberkati Pak Roni dalam pekerjaan dan kesehatannya, Bapak Waluyo Adi. Untuk Ibu Susi, berdoa juga untuk Bapak Setia Budi, Ibu Aci, Pak Tony dalam kesehatan matanya. Untuk Om Aliani bersama dengan seluruh anggota keluarganya, adik ipar yang saat ini dirawat di rumah sakit, Tuhan menjama, Tuhan menyembuhkan. Opa juga, Ibu Rahayu, Tuhan yang akan menjama. Bahkan kalau baru saja jatuh, kiranya Tuhan menyatakan mukjizat dan kesembuhan, biarlah itu menjadi bagiannya. Kami berdoa juga untuk mereka yang meskipun tidak bergabung tapi mendengarkan persekutuan hari ini, Tuhan yang akan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan menolong kami yang bekerja di Radio Star FM ini, supaya melalui tutur kata kami, program-program yang dihadirkan di Radio Star FM boleh memberikan kebahagiaan bagi mereka yang mendengarkan. Kami berdoa juga untuk pemilik Radio Star FM, Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Engkau yang akan memberkati berlipat-lipat dengan apa yang ditabur. Tuhan yang akan melipat gandakan dengan tuayan yang di waktunya Tuhan pasti akan melimpah 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Kami percaya akan janjimu Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bahkan dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, Tuhan buka jalan. Keamanan bangsa kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya shalom daripada Allah, damai sejahtera daripada Allah turun atas bangsa kami, sehingga kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan bagi kami. Bahkan besok ketika anak-anak Tuhan beribadah, mereka mendapatkan keleluasaan, mereka mendapatkan kelegaan ketika mereka bisa beribadah. Tidak ada lagi
yang menghalang-halangi setiap umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Siaran Radio Star FM juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dari pagi sampai malam nanti. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kelancaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, saya Eva Prasanti undur diri, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LAI Jakarta, YTWR Batu, dan LBKK Malang. Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Pagi yang indah, pagi yang cerah di hari Sabtu 11 Juli 2026. Saya Nina Kuniawan menemani awal aktivitas Anda dan sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pa. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Halo?
6: Halo, dengan Bu Inina ya?
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah,
6: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
5: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
7: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perkiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 68%, kecepatan angin 5 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 57 menit waktu Star FM.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
0: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time. Quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, saya akan menyapa dulu yang sudah bergabung di Facebook Star FM. Selamat pagi Om Yudi, apa kabar? Sehat senantiasa ya Om. Tak temanin weh, sambil masak sama beres-beres rumah. Oke, selamat bertugas ya. Semangat, semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Kabar duka menyelimuti keluarga besar Persebaya Surabaya. Loyalis bonek Andi Peci atau Andi Kristiantono meninggal dunia pada Jumat kemarin setelah menjalani perawatan di RSUD Dr. Suwandi Surabaya akibat sakit. Bonek militan kelahiran Madiun itu dikenal sebagai salah satu sosok yang memiliki peran penting dalam perjalanan Persebaya, khususnya saat memperjuangkan klub pada masa dualisme sepak bola di Indonesia. Masih dari Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat KUR Mikro di kantor cabang BNI Jember. Penyidik menetapkan satu tersangka baru yang diduga menjadi aktor penting dalam skema penggunaan identitas warga untuk mencairkan kredit secara tidak sah hingga menimbulkan kerugian negara sebesar 41,48 miliar rupiah. Tersangka berinisial HN ditetapkan pada Kamis kemarin. Ia merupakan Direktur PT Nusa Indo Raya Agri Makmur sekaligus salah satu kolektor agen yang bekerja sama dengan BNI Cabang Jember. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan cerah. Suhu berkisar 26-32 derajat Celcius, kelembapan 34-71%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini Sabtu 11 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Selamat pagi, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, apa kabar hari ini? Edisinya akhir pekan, tepatnya Sabtu 11 Juli 2026. Akhir pekan ada sebagian orang yang menganggap sakral, karena itu waktu yang tepat untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga teman. Apalagi kalau ditemani lagu-lagu memori, lagu-lagu nostalgia baik Indonesia maupun manca di Star Memory. Kali ini bersama dengan Rani Krisna ya, sampai jelang jam 11 siang nanti. Yang pengen bergabung silakan. Satu lagu dari Reza hadir dengan pertama sudah membuka. Lanjut kali ini Slang hadir dengan Mars Lenker. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Michael Bolton hadir dengan Said I Love You But I Lie. Lagu ini dirilis tahun 1993 yang menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta begitu dalam sampai ia merasa kata-kata aku mencintaimu saja tidak pernah cukup untuk menggambarkan perasaan yang sebenarnya. Lagu ini memang semakin mengukuhkan nama Michael Bolton di barisan penyanyi ngetop dunia ya. Dan kali ini sudah membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung silahkan. Seperti biasa bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Dan ini kayaknya sudah banyak sekali yang bergabung ya. Jadi langsung saja Rani sapa. Selamat pagi untuk Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe Grati. Selain tadi sudah hadir, kemudian juga assalamualaikum, waalaikumsalam, ada Nana Rebecca. Selamat pagi juga untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin ya. Waalaikumsalam Ibu. Menyapa buat semuanya, buat Mbak Rani selamat bertugas, sehat selalu. Amin, terima kasih kembali. Halo Om Yudi, apa kabar? Lagunya ditunggu ya. Selamat tugas aja, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih kembali. Sementara yang ada di Sidoarjo ada Ailia. Assalamualaikum Star Memory. Waalaikumsalam. Oke, nanti saya lihat yang mana yang bisa masuk di Star Memory ini tentunya ya. Kemudian selamat pagi juga untuk Bu Nini yang di kawasan Situ Bondo. Apa kabar Ibu? Sehat selalu ya. Oke, ditunggu untuk requestnya. Kali ini Rani hadirkan dulu Skeeter Davis dengan Tell Tommy.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Loh, belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh...
6: Kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
6: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu Rela yang dipopulerkan Andy Meriem Matalata, dirilis pada tahun 1986 sebagai single utama dari album studio ke-15 miliknya. Lagu ini beraliran pop ya, diciptakan sama Aisyah Hanger dan melibatkan Januar Iskak sebagai penata musiknya. Hadir di menit ke-42 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung ini, semakin banyak, alhamdulillah. Disyukuri saja dan mudah-mudahan akhir pekan kali ini bisa membawa kenyamanan dan juga kebahagiaan untuk kita semua ya, amin. Oke, berlanjut. Rani Sapa, terima kasih untuk Bu Anis yang ada di kawasan Bangil. Pertama tadi dari Reza sudah hadir ya Ibu ya. Kemudian ini yang minta Raisa kali kedua siapa ya, kok gak ada namanya. Jadi kalau misalnya SMS atau WA mohon dikasih nama gitu ya, nama terus kawasannya di mana gitu. Pagi juga untuk Nana yang ada di kawasan Pasuruan. Ada Johnny juga yang ada di pesisir kota Pasuruan ya. Oke, untuk lagunya ditunggu. Ada Mas Franky di Bangil. Tebar salamnya untuk Pak Kosim, Bu Nur Jalil, ada Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Mas Iki, ada Mbak Yuni, Mas Pri, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas ya. Untuk Mbak Reni semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih kembali. Sementara juga ada Ahmadi Demu di kawasan Dawe. Menyapa untuk arek-arek Dawe semuanya yang lagi dengerin Star Memory. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, kali ini satu lagu dari Cintami Atmanegara, hadir dengan Duri Dalam Dada.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Aigo,
3: sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
3: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
2: Enggak sih.
3: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
3: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
3: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
2: Loh,
3: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
3: Ya uangmu lah.
2: Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, habis tabunganku, Mbak. Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Loh bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
6: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Club Project hadir dengan Yogyakarta. Lagu ini memang sangat fenomenal bahkan sampai saat ini, karena memang enak banget lagunya ya. Tetap dikenang, tetap disuka, bahkan sering di cover sama penyanyi-penyanyi yang lain. Tapi ada fakta unik sebenarnya. Awalnya lagu ini ditulis sama Katon itu bukan tentang Jogja. Wong latar belakang suasananya itu di Eropa kok. Jauh banget ya. Meskipun dia di Eropa, tapi memang lagu ini diperuntukkan. Dia mendedikasikan lagu Yogyakarta ini untuk neneknya. Mengandung nuansa sentimental dan nostalgia yang mendalam dari Katon ketika dia bersama sang nenek di Yogyakarta. Kemudian juga terdengar ada kayak suara delman itu ya. Itu sebenarnya bukan asli suara delman, tapi efek dari synthesizer. Unik banget, dan terbukti lagu ini memang ngetop sekali. Bahkan sampai saat ini pun gimana gitu kalau lagu denger kalau lagi denger lagu ini. Hadir di menit ke-23 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM, masih bersama dengan Rani Krisna tentunya ya. Terima kasih, selamat pagi yang sudah hadir di Facebook juga banyak. Kalau misalnya ada yang pengen bergabung silakan, tapi kalau bisa lagu manca ya. Ini lagu mancanya enggak banyak. Biar bisa langsung bisa dihadirkan. Selamat pagi untuk Abah Waisel Sampelangan dari Gianyar, Bali. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rani. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Marcel, apa kabar? Kemudian juga ada Om Yudi tadi, Siampiun. Toto Blendrang juga, apa kabar dari Suramadu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Anwar, Mas Franky, Mas Tony Azura, Marcel, Pak John, dan juga Wak Riti ya. Terima kasih kembali. Sementara ada Wak Riti Heru Mulyono, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah Rani persiapkan untuk requestnya. Ada Ko Asyian juga, selamat pagi. Hadir situ Bondo, Mbak Rani. Tadi sempat mendung loh. Lek saiki panas. Gak apa-apa, panas. Sehat ini, belum jam 10. Menyapa untuk semua yang lagi mendengarkan Star Memory dimanapun berada. Semoga Star FM semakin baik dan semakin dicintai. Oke, terima kasih untuk lagunya. Ditunggu juga, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Karena ini indunya banyak, mancanya gak ada. Kalau misalnya ada yang pengen request, diganti juga boleh ya. Mas Iki, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pelan-pelan sajanya juga ditunggu. Selamat pagi juga yang ada di kawasan Probolinggo, ada Ali Hussein. Lagunya sudah dihadirkan ya. Oh kan, kalau manca bisa langsung dihadirkan ini. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Pak Purmanam yang di kawasan Pasuruan Kota ya. Menyapa buat kru Star FM, warga Star dan juga semua yang lagi mendengarkan. Selamat pagi, salam sehat semuanya, happy weekend. Amin, terima kasih kembali. Ada juga Syafi'i yang ada di kawasan Sadeng Pasuruan. Lagunya juga ditunggu. Kali ini yang sudah siap, satu lagu dari Everly Brothers dengan All I Have to Do is Dream.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Permisi, Pak Jono.
4: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
3: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
4: Siap, Bu. Monggo.
3: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
4: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
3: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
4: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
3: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
4: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
3: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
4: Alah, kok malah nambah, Bu.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Star People, penyakit memang tidak mengenal musim ya. Tapi kalau Anda sekarang yang lagi sakit, jangan sedikit-sedikit obat. Anda bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Siti Nurhaliza hadir dengan Purnama Merindu. Lanjut membawa kita di menit ke-46 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Karena banyak sekali ini yang sudah masuk requestnya, jadi langsung aja Rani sapa. Selamat pagi untuk Bu Susmiah yang di kawasan Situbondo. Loh, kemarin gak absen loh Bu. Setelah Star Kid, ada itu Star Memory. Piye toh, ya ya. Pengen dengerin yang enak-enak aja. Menyapa untuk semua kru Star FM, kemudian juga yang lagi mendengarkan. Terima kasih buat Mbak Rani, semoga sehat selalu dan bahagia, semakin melimpah rezekinya. Amin, terima kasih kembali. Dari Ella Zara yang ada di kawasan Sidoarjo juga, salam kenal Kak. Terima kasih, semoga harinya menyenangkan, amin. Lagunya ditunggu ya. Kemudian juga Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ada Hendrik di kawasan Kedawung. Dengerin Star Memory sambil nungguin kerawonan jantung pisang. Aduh enak eh. Buat sarapan plus ikan asin klotok. Allahu Akbar enak eh. Aduh. Iming-iming tok wis wong-wong ini. Gak tak puter wis lagumu Hen. Soalnya yang kamu omongkan ini kerawonan jantung pisang sama ikan asinnya gak nyampe sini ya. Tiwas aku kepingin tok. Selamat pagi juga untuk Pak Tris yang dari kawasan Sidoarjo. Perum Yasmin ya Pak ya. Menyapa untuk semuanya dan juga untuk keluarga Mbak Rani sehat, bahagia, selamat bertugas. Amin, terima kasih kembali. Ada juga Bams yang dari kawasan Sidoarjo. Kemudian ada Mama Arum di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili. Ada Mas Prenggi, Pak Purmanam, Cak Kencur. Dan juga semua semoga happy selalu. Buat Mbak Rani semoga happy, sehat dan semakin lancar rezekinya. Amin, terima kasih kembali. Oke, Rani hadirkan dulu kotak dengan pelan-pelan saja.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Taylor Swift. Bunyi synth pop pada setelah perilisan album 1989, Taylor Swift mengadakan The 1988 World Tour yang merupakan tur konser berpenghasilan tertinggi tahun 2015. Album 1989 ini didukung oleh 7

105,5 Star FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Stereo FM. La Bamba dibawakan Los Lobos, satu lagu tema film biografi tahun 1987 berjudul sama ya, yang menceritakan musisi rock and roll Ritchie Valens. Hadir membawa kita di menit ke-20 lepas dari jam 10 pagi waktu Stereo FM. Tentunya masih bersama dengan Rani Krishna di Star Memory sampai nanti jam 11 siang. Terima kasih untuk warga Star yang masih setia dan juga yang sudah bergabung. Rani lanjut menyapa ini ya. Banyak banget. Terima kasih untuk kesetiaannya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari siapa ya? Gak ada namanya. Menyapa untuk semuanya saja. Selamat menyimak Star Memory tanpa terkecuali. Terima kasih. Kemudian juga ada Bu Ira yang di kawasan Sidoarjo. Selamat pagi. Buat Mbak Rani sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Oh sebentar. Ini ada Bu Lili yang ada di kawasan Kraton Krian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Hasan yang juga dari Keraton Krian. Requestnya insya Allah kalau cukup waktunya. Ada Black yang di Pasuruan. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Nini yang ada di LMG Lumajang ini ya. Sehat-sehat di sana. Buat Mbak Rani sukses selalu. Amin. Selamat pagi juga untuk Bu Susi yang ada di kawasan Bangil. Itu Ancient Melody Ibu lagunya ya. Insya Allah. Request di Facebook juga sudah banyak menanti. Selamat pagi untuk Catur Indra Maheswari. Kemudian juga ada Amiruddin, ada Putri Nur Karisma, ada Monique Harry. Halo juga, apa kabar untuk Samudra Dirgantara? Ada Anjina Viva. Dan juga selamat pagi untuk Pak John Sableng yang barusan aja balik dari kampung ya. Oleh-olehnya mana Pak John? Saya nunggu loh ini pokoknya. Pokoknya harus dapat. Dan terima kasih juga untuk yang sudah memberikan like-nya ya. Ada Samudra Dirgantara, Catur Indra Maheswari, Monique Harry, Putri Nur Karisma, ada Toto Blendrang, Pak John Sableng, Oman Kanyor, Prio, Anjina Viva, ada Amiruddin, Yang Ani Aji, Mas Iki, Fajar Yulianto, Yohanes Wahyudi, Isfabera, ada Ko Asien, ada Marcel, Aba Waisel, kemudian juga Hendrik Bit, Solikin, dan juga Muhammad Saifi. Baik warga Star, untuk Anda yang akhir pekan ini pengen tampil cantik, kalau cantik itu memang perawatannya nggak bisa instan ya. Ya ada sih yang instan, tapi yo bahaya. Coba aja sekarang ada perawatan wajah yang pakai madu clover honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey ini juga bisa dipakai sebagai masker wajah alami karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami. Clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya gampang. Cukup oles tipis clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10 sampai 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan secara rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Untuk informasi dan pemesanan, Anda bisa WA Ibu Renata di 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Baik, kali ini Josh Benson dengan Nothing Gonna Change My Life For You.

0: Dear.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
8: Iya,
7: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
8: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
7: Oh.
8: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi.
7: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy,
8: ya?
7: Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
8: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
7: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan
8: itu,
7: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
8: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
7: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
8: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
7: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
9: Your music is back. Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Warga Star, setiap orang tua punya satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia, salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, silakan hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mbak. Tolongin Mbak.
3: Kenapa Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon. Katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Adi dapat paket.
3: Kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
0: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Best Jam hadir dengan Bukan Pujangga, hadir membawa kita di menit akhir untuk Star Memory edisi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafannya. Rani pamit mundur. Setelah ini ada Eva Prasanti untuk Target Star Joget Asoy. Satu lagu terakhir dari Bon Jovi dengan Always.

0: Plus.
1: Futsal, seperti halnya olahraga sepak bola, olahraga ini juga dimainkan oleh dua tim. Tapi dalam olahraga sepak bola, masing-masing tim beranggotakan 11 orang, sementara futsal hanya 5 orang saja untuk setiap timnya. Istilah futsal berasal dari kata Spanyol atau Portugis, yakni football dan sala. Futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Seriani. Keunikan futsal mendapat perhatian di seluruh Amerika Selatan, terutamanya di Brazil. Keterampilan yang dikembangkan dalam permainan ini bisa dilihat dalam gaya terkenal dunia yang diperlihatkan oleh pemain-pemain Brazil di luar ruangan pada lapangan berukuran biasa. Pele, bintang terkenal Brazil contohnya, mengembangkan bakatnya di futsal. Sementara Brazil terus menjadi pusat futsal dunia, permainan ini sekarang dimainkan di bawah perlindungan Federation International the Football Association di seluruh dunia, dari Eropa hingga Amerika Tengah dan Amerika Utara serta Afrika, Asia dan Oceania.
0: Sportline, Sport Timer in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star. Ketemu lagi bersama saya di program Stargate ya. Dan kebersamaan kita sampai nanti tepatnya di jam 2 siang. Warga Star bisa bergabung. Kirimkan WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Dari Ayu Suraya, cuma satu sudah membuka jumpa kita. Kali ini akan kami hadirkan dari Roma Irama dan Rita Sugiarto, Ajojing.

0: Hei bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari soundtrack film Hamari Aduri Kahani dengan judul yang sama ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Ini sudah banyak yang bergabung ya di Stargate untuk siang hari ini. Lagu ini juga diinginkan oleh salah satu warga Star yang sudah bersama dengan Stargate mulai dari jam 11 siang tadi. Terima kasih untuk Ailia yang ada di kawasan Sidoarjo. Ada Viva dari kawasan Sidoarjo juga, Pak Purmanam. Untuk lagunya tadi sudah kami hadirkan ya, Yus Yunus dan Murni Chania dengan Angkat Topi. Joni yang ada di pesisir kota Pasuruan, lagunya mungkin bisa berganti ganti judul aja. Karena tadi Yus Yunus sudah muncul lewat lagu duetnya bersama Murni. Jadi untuk lagu yang Anda inginkan ini belum masuk ya. Bu Ira yang ada di Sidoarjo, selamat siang. Katanya lagu di Stargate ini menemani untuk membuat adonan kerupuk. Oke, siap. Boy yang ada di Taman Dayu, lagunya sudah dipersiapkan, sabar. Yang request Ida Royani, mengapa? Ditunggu ya. Mas Franky yang ada di Bangil, terima kasih. Lagu yang Anda pilih juga sabar, nanti akan kita dengarkan. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu soundtrack dari film Kasur. Saya usahakan untuk kesempatan kali ini. Warga Star, kalau request di program Radio Star FM, khususnya di Stargate juga ya. Nah, jangan lupa cantumkan nama dan alamat, supaya saya penyiarnya itu menyapanya juga jauh lebih enak. Nanti kalau yang tertulis itu hanya nomor saja yang disapa, masa nomornya? Kan ya gak enak gitu ya. Oke? Jangan sampai lupa. Baik warga Star, untuk hari ini yang akan kami hadirkan berikutnya ada satu lagu dari Orkes Moral Pengantar Minum Racun, OMPMR. Judul-judulan. Ini adalah lagu legendaris ya, komik komedi legendaris, dipopulerkan oleh vokalis utamanya mendiang Joni Iskandar. Lagu ini juga sangat ikonik dengan liriknya yang kocak serta gaya bermusik Orkes Dangdut Cenaka. Awal mula OMPMR ini dibentuk di tahun 77. Mereka mulai dikenal luas di era 80-an berkat lagu judul-judulan yang ditemukan oleh salah satu penyiar di Radio Jakarta. Lagu ini dan karya-karya PMR lainnya sukses besar karena liriknya yang nyeleneh, plesetan kata, dan sering menceritakan kisah sehari-hari yang dibalut humor. Oke, oh, Ida Royani tadi di request sama Hendrik yang ada di Kedawo. Baik, oke, kita akan lanjut. Kami akan hadirkan kali ini yang sudah kami persiapkan ada satu lagu yang dipilih oleh Bu Ira tadi ya. Terima kasih Bu Ira sudah bergabung dari OMPMR dengan judul-judulan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.
6: Saya Putri Kalina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget Asal.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Aigo,
8: sok Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
7: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
8: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
7: Tapi HP Mbak kan second.
8: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
7: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
8: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
7: Loh.
8: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
7: Terus duitnya gimana?
8: Ya uangmu lah.
7: Mbak. Mbak, habis dalam tabunganku Mbak.
9: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke Pak, tapi aduh.
10: Kenapa?
11: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Warga Star, saya Inul Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
13: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
12: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
14: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Baik, baru saja kami hadirkan, dibawakan oleh Yulia Citra, Pestamu Dukaku. Bawa kita di menit ke-9 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Yang ada di kawasan Kraton, terima kasih hari ini menyapa Budian, Bu Lili. Untuk lagunya mohon maaf, saya sudah cari, belum ada ya di Starget. Silakan request lagu yang lain saja, oke? Baik warga Star, untuk hari ini yang bergabung di Facebook dulu ya, juga saya sapa. Terima kasih untuk Hasdi, Muhammad Yudi Bejo, Marcel, Solihin, ada Muhammad Saifi, Al Mahdi, Mas Iki, Heri Susanto, Abah Waisel, Reni Priyantika Terji, Robert Armatu, terima kasih untuk like-nya. Terlena, pilihan Robert Armatu tadi sudah hadir. Hasdi juga terima kasih banyak. Marcel, untuk lagunya soundtrack dari film Kasur, ditunggu ya, sebentar lagi muncul. Wah, Rete, soundtrack dari First Love Letter juga sudah kami persiapkan, sabar. Abah Waisel, terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Baik warga Star, Kamli ini akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini dibawakan oleh Yopi Latul ya. Meninggal di usia 65 tahun pada 9 September 2020 akibat terinfeksi COVID-19. Yopi Latul, ia dikenal masyarakat sebagai pelantun dan pemopuler utama lagu senam daerah yang sangat ikonik, yaitu Poco Poco. Ya, selirik dan irama asli Poco Poco ini diciptakan oleh musisi Ari Sapulete, lalu diaransemen dan dipopulerkan secara luas oleh suara khasnya Yopi Latul menggunakan bahasa daerah Ternate, Maluku Utara. Gerakan tari senam Poco Poco ini pernah memecahkan rekor Guinness World Record di tahun 2018 ketika diikuti sekitar lebih dari 65 ribu orang di Jakarta. Baik, kita akan dengar bersama Yopi Latul ya, akan kami hadirkan untuk Anda lewat satu lagunya, Poco Poco.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Hai, warga Star. Saya Ruanda Akademi.
8: Jangan bermain api. Takut terbakar nanti.
7: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

hidup tanpa cintamu. Sudah cukup puas hati ini kau sakiti. Kumaafkan semua kesalahanmu. Tapi bukan berarti aku harus menerima kehadiranmu.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Oke, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, album Fearless adalah album studio kedua dari Taylor Swift yang dirilis pada 11 November 2008 oleh Big Machine Records di Amerika Serikat dan Kanada. Sementara edisi internasionalnya dirilis pada 9 Maret 2009. Sebagian besar ditulis selama Swift mempromosikan album debut eponimnya pada tahun 2007 sampai 2008. Fearless berisi penulisan lagu tambahan dari Liz Rose, Hillary Lindsey, Colby Kylett, dan juga John Ritz. Swift menulis 7 dari 13 lagu dalam edisi standar album ini seorang diri. Dan dalam debutnya sebagai seorang produser rekaman, memproduksi seluruh lagunya bersama dengan Nathan Chapman. Oke, kami hadirkan kali ini lagu dari Taylor Swift ya, yang terambil dari album Fearless. Kita dengarkan bersama dengan judul yang sama, Fearless.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time, quality time.
5: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
6: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
6: Iya,
5: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
5: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
2: Poldan Mix, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Christina.
9: Jatuh bangun aku mengejarmu.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Soundtrack dari film Iski Forever, Happy Birthday. Ini dipilih sama Mbak Reni Priyantika Terji. Dan khusus buat Mbak Rani, selamat ulang tahun, sehat berkah umur dan rezekinya. Baik, terima kasih. Kalau gak kesini udah gak dapet traktiran Mbak Reni. Yuk, mau ke start gak? Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, terima kasih. Mama Dian yang ada di Bangil. Soundtrack dari film Hardi Pierre Karega. Sepertinya ini menjadi lagu terakhir Bollywood untuk hari ini, begitu ya. Terima kasih untuk Om Yuni. Elia Kadamnya tadi sudah hadir. Cak Kencur yang ada di Dawe. Requestnya itu ganti saja ya, karena untuk lagu Bollywoodnya sudah full. Jadi saya tidak bisa hadirkan untuk saat ini. Toto Blenderang Bagaskara, terima kasih sudah like di status Facebook Star FM. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswanya 50% sampai 100%, non skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis. Tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, kami lanjut menghadirkan lagu yang lain ya. Dari Riza Umami, Kau Tetap Misteri.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
1: Ya, minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Q-time dulu ah.
2: Q-time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
2: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
7: Halo, assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Stargate, Star Joget Aso.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya pamit ya. Fira Azhara berikutnya yang akan menemani Anda di sesi 2 Stargen. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi. Saya Eva Prasanti undur diri. Selamat siang. Bye-bye.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Tulungagung. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan seragam sekolah di Kabupaten Tulungagung mulai meningkat. Sejumlah toko perlengkapan sekolah dipadati pembeli yang mempersiapkan kebutuhan anak-anak mereka. Dengan penjualan seragam SD tercatat mengalami lonjakan hingga 100% dibandingkan hari biasa. Pemilik toko mengatakan peningkatan jumlah pembeli mulai terasa sejak sepekan terakhir. Berbagai jenis seragam untuk jenjang SD, SMP, dan SMA mulai banyak dicari. Meski permintaan seragam SD menjadi yang paling dominan. Selanjutnya dari Pasuruan, tiga kelompok perhutanan sosial di wilayah Prigen kini aktif mengelola kawasan hutan negara melalui mandat resmi pemerintah daerah. Unit usaha yang dikenal kelompok usaha perhutanan sosial menjadi motor penggerak utama dalam pemanfaatan lahan hutan secara kondusif bagi warga setempat. Terdapat tiga lembaga yang bergerak di bawah kawasan hutan KHDPA itu, yakni LPHD Lokajaya Binangun, LPHD Arjuna Lestari, dan KTH Sumber Makmur Abadi. Fokus utama mereka adalah menjalankan praktek agroforestry yang menggabungkan upaya konservasi alam dengan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan di lereng gunung. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Sabtu 11 Juli 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Semangat siang warga Star, berjumpa kembali di program Stargate 2 edisi Sabtu 11 Juli 2026. Durasi 3 jam berikutnya hingga jam 5 sore. Sajian musik dangdut remix hipdut pilihan bakal tampil di ruang dengar warga Star bareng dengan Vira Zara. Harapannya bukan cuma nguping ya, tapi bisa ikut berdendang, ikutan bergoyang bareng di sini. Hadir dong, tiada kesan tanpa kehadiranmu. Bisa gabung di WA 0818310755, via Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami post.

Kita akan lagi durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Lanjut giliran Mas Do, Kisinan 2.

0: kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pa. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Star FM, the real music.
4: Star in the hole.

satu track by Dara Ayu featuring Bajul dan Warga Star, Perawan Kalimantan. Ngobrol kita kembali 27 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Masih sangat awal perjumpaan kita, Warga Star, jadi gak usah sungkan-sungkan untuk bisa join di program ini. Yang udah gajep join ya di menit awal saya jumpai, selamat siang menjelang sore, atau saya ucapin selamat sore gitu aja ya. Berjumpa dengan Kang Mul di Sukorejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kang Mul di Sukorejo, Pasuruan ya. Salam kenal buat semua pendengar Star FM. Lagunya manut, soalnya lagu-lagunya udah enak-enak syahdu ya. Untuk penyiarnya sukses selalu, amin, terima kasih. Salam kenal buat para pendengar aja ya, tapi enggak sama penyiarnya. Lanjut ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Halo Mbak Fira, selamat sore. Apa kabar hari ini? Kabar baik bersama Warga Star. Lagunya Mas Do, Kisinan 2 udah tampil. Menyapa Aba Waisal, Aba Arif, Aba Kosem, Pak Asin, Om Yudi, Cak Kencur, Dewe, Mas Franky, Mas Adi, Furin, Mika, Mama Arum, Bu Ira, dan semuanya aja Warga Star. Selamat menikmati, happy weekend, dan salam sehat selalu, berkah dalam. Mbak Firanya makasih, selamat bertugas. Semoga hari ini diberikan kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan serta umur panjang bersama keluarga. Rezekinya lancar, pokoknya sukses semua Mbak. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Avian di Pasuruan Kota. Selamat sore Mbak Alvira. Lagunya Dara Ayu featuring Bajul Danu, Perawan Kalimantan. Barusan tampil ya. Tak doain sehat selalu dan sukses untuk Aviranya. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Cak Kencur di kawasan Grati. Selamat siang Mbak Alvira. Mau kirim salam buat semua Wong Dawe yang mendengarkan. Buat yang baca, makasih. Lagunya Ngamen 5 udah kami hadirkan. Terima kasih. Ketemu juga dengan Furin di kawasan Bangil. Halo, shalom, selamat siang. Apa kabar? Semoga selalu sehat bersama Warga Star ya. Amin. Menyapa semua Warga Star di antara lain Mama Dian di Bangil, Cak Kencur di Dawe, Bu Ira juga Mak Meduro, Mas Franky juga Arfi Florinen, semuanya aja selamat siang. Untuk kafirannya semangat siarannya ya. By the way, sudah mamkah? Sudah. Lagunya Ica Cello and Mala Agata. Kalau track yang kamu pesan ini bukan original ya. Cuman kayak konten-konten aja di media sosial, tapi enggak direkam dan diedarkan luas di radio gitu. Jadi enggak bisa hadir. Kalau track pertama yang kamu pesan, kalau enggak bisa judul itu yang lain enggak apa-apa, asal Ica Cello sama Mala Agata ya. Oke, jadi Mala Agata featuring Ica Cello ini saya persiapkan dengan CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Thank you. By the way, besok ada acara nonton enggak sama husband? Always kepo, siapa tahu ketemu Kak Fira lagi. Gitu ya. Enggak, besok ya yang kamu tanyain. Saya enggak ada agenda nonton, mungkin ya beberapa bulan ke depan enggak nonton sih. Beberapa minggu ke depan lah, saya gak bilang beberapa bulan deh, beberapa minggu ke depan ya. Soalnya dari beberapa minggu kemarin pun saya udah gak nonton lagi. Itu terakhir kalau saya posting di media sosial kan terakhir saya nonton itu 1 bulan yang lalu kayaknya ya. Kurang lebih 1 bulanan yang lalu. Jadi emang udah gak pernah nonton lagi sih. Karena ada kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya. Jadi intinya kondisi badan saya sedang kurang fit ya. Makanya bulan kemarin, bulan ini, mungkin juga sama bulan depan, itu kayaknya saya rebahan aja ya, banyak-banyakin istirahat ya. Gak ada agenda nonton dulu, skip dulu ya. Oke, terima kasih. Terus ada Denny di kawasan Gresik, hadir ikutan aja, terima kasih. Satu lagi ada Om Yudi di Probolinggo. Selamat sore Mbak Elvira. Gabung aku Mbak, lagunya NDXAK dengan Angin Dalu abis ini tampil. Untuk Mbak Firanya makasih, mau tugas aja weh, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Yuk
yuk ke track berikutnya, giliran Mala Agatha featuring Ica Cello, CLBK.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil by Sodik featuring Intan Caca dengan Rondo Complete. Kalau di Jawa pasti paham ya, rondo artinya apa, kempling artinya apa. Rondo adalah seorang janda yang tidak mempunyai suami ya, baik itu pisah karena maut memisahkan ya, atau pisah mati atau pisah hidup. Intinya dia sedang sendiri tapi udah pernah menikah, berarti janda alias rondo. Kalau kempling itu berarti masih mengkilap, masih mulus, masih bersih. Atau pada intinya sih seorang janda yang berparas cantik, terawat dan menarik gitu ya. Makanya jadi rebutan warga. Itu kalau di lagu yang barusan tampil ya, Rondo Kempling. Itu kalau di bahasa Jawa kan artinya demikian ya. Tapi rondo dalam bahasa yang dipakai di Eropa warga sar, itu beda cerita. Tapi dalam pengucapannya, pelafalannya bukan rondo, melainkan rondo. Rondo ya. Bukan janda juga untuk artinya kalau di Eropa. Karena saya juga pernah atau sering siaran morning classic ya, lagu-lagu atau komposisi-komposisi klasik yang biasanya warga sar dengerin pagi hari sekitar jam 7:30 hingga 8 pagi. Itu kan ada program morning classic ya, yang menghadirkan komposisi-komposisi klasik dari para komposer dunia. Ada kosakata, ada kalimat yang namanya atau kata rondo dalam sebuah judul komposisi. Contohnya saja ada Rondo Allegro, terus Rondo alla Turca, Rondo alla Turca from Sonata. Itu kalau di komposisi klasik ya. Jadi jangan sampai kita salah mengeja atau pelafalan ya. Kita harus tahu memposisikan diri ini kita lagi di Jawa apa di Eropa gitu ya. Soalnya pemaknaan dan pelafalannya itu beda. Karena kalau di Eropa warga star, kata rondo itu berasal dari bahasa Italia yang berarti bulat atau putaran ya, serapan dari bahasa Prancis rondel. Dimana kata ini juga umumnya tidak merujuk pada manusia, melainkan digunakan sebagai istilah khusus dalam seni musik dan dunia sepak bola gitu. Kalau dalam seni musik ya, seperti di morning classic, rondo itu sebuah karya atau komposisi musik instrumental di mana bagian tema utama itu bakal terus diulang secara berselang-seling dengan bagian tema yang berbeda atau selingan gitu ya. Sementara itu, rondo dalam sepak bola di Eropa itu berarti sebutan untuk latihan kucing-kucingan, di mana latihan ini tuh dilakukan oleh satu kelompok pemain yang mengoper bola dengan sentuhan cepat di dalam lingkaran, sementara satu atau dua pemain lainnya bertugas merebut bola di tengah lingkaran itu, warga sar. Jadi itu perbedaan ya, yang lumayan jauh pengejaannya atau penjabarannya alias maknanya, rondo di Eropa dan rondo di Jawa. Beda. Saya menuju ke track berikutnya, giliran NDXAK, Angin Dalu.

0: Acul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yummy.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
5: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Gate in the hole.

Baik, Burgistan, kita jeda dulu dengan sesi Star of the Month Juli 2026 bareng dengan Taylor Swift. Setelah perilisan album Speak Now pada tahun 2010 ya, Swift tuh mengadakan Speak Now World Tour yang mengunjungi Amerika Utara, Asia, Eropa, dan Oceania mulai Februari 2011 hingga Maret 2012. Album ini didukung oleh 6 single, termasuk 2 entry 10 besar Billboard Hot 100 Amerika Serikat, Mine dan Back to December, dan 2 single nomor 1 Hot Country Song Amerika Serikat, Sparkfly and Hours. Speak Now menerima ulasan-ulasan yang umumnya positif dari para kritikus musik untuk menawarkan keterlibatan emosional dan lagu-lagu yang ramah radio. Beberapa kritikus memuji perspektif Swift yang dewasa, walaupun beberapa lainnya menganggap tema-tema balas dendam dan patah hati dalam lagu-lagunya yang dangkal. Album ini juga hadir di daftar album terbaik dekade 2010-an Billboard dan Spin.

2012 Rolling Stone untuk album wanita terbaik sepanjang masa. Dari album yang barusan saya bahas kali ini, saya pilihkan dengan judul Mine.

105,5 Star FM. Musiknya asik ya. Dimana hidup memang sedang naik down, seperti track yang barusan tampil Warga Star. Ini ngebayangin kalau lagi di klub malam gitu ya, terus dengerin DJ sedang memainkan musiknya. Biasanya ada selingan seperti ini. Jadi gak harus musik hip hop aja atau musik pop aja, tapi makin kesini makin familiar dengan musik dangdut yang diremix ya, bahkan di klub malam sekalipun, Warga Star. Ya, meskipun bukan di klub malam ya, tapi setidaknya di tempat dimana kita itu bisa have fun ya dengan lampu disco. Misalnya seperti di tempat karaoke. Di tempat karaoke kan biasanya juga ada lampu warna-warni buat ngimbangin kita yang bernyanyi gitu ya. Tapi kalau di tempat karaoke sih biasanya harus pilih-pilih ya, harus yang higienis. Kayak misalnya karaoke keluarga gitu, bukan yang remang-remang gitu, beda ya, kualitasnya beda. Tapi pada intinya track yang barusan tampil masih hangat banget, masih 2 minggu yang lalu rilisnya Warga Star. Lebih tepatnya dikirimkan langsung ke Radio Star FM ya, oleh label musik Halos Record. Penampilan dari Roni Joni, Rico Ria, dan Naomi Ivo dengan Dopamin alias Bukan Halo. 3 musisi berbakat Warga Star, Roni Joni, Rico Ria, dan Naomi Ivo, resmi merilis single kolaborasi terbaru berjudul Dopamin alias Bukan Halo. Di mana single ini hadir dengan konsep segar yang menggabungkan cerita cinta anak muda dengan genre musik yang sedang naik daun, yaitu hip-dot. Mengangkat sudut pandang seseorang yang begitu menyukai seseorang hingga kehadirannya tuh terasa seperti dopamin dalam hidupnya. Perasaan bahagia, berdebar, dan selalu ingin dekat disampaikan dengan cara ringan, menghibur, dan mudah diterima oleh para pendengar ya. Single ini hadir dengan genre hip-dot, di mana salah satu tren musik yang belakangan memang semakin digemari penikmat musik Indonesia ya. Genre musik ini dipilih karena dianggap paling sesuai dengan konsep yang pengen mereka bangun. Menurut mereka, hip-dot itu memberikan ruang luas Warga Star untuk mengeksplorasi musik modern sekaligus tetap akrab di telinga pendengar ya, sehingga lagu ini juga terasa hidup dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Di balik lagu ini, Roni Joni tampil sebagai DJ dengan karakter musik energik dan konsisten menghadirkan karya segar. Dia berkolaborasi dengan Rico Ria, DJ sekaligus produser yang juga tengah viral berkat gaya bermusiknya yang khas dan mampu menarik perhatian anak muda. Sementara itu, Naomi Ivo mengisi di vokal ya, sekaligus berperan besar dalam membangun nuansa dan karakter lagu, terutama dari sisi lirik. Setelah merilis beberapa karya sebelumnya, Naomi rupanya kembali menunjukkan sisi playful dan ekspresif melalui lagu yang barusan tampil, judulnya Dopamin. Naomi menjelaskan Warga Star bahwa lirik lagu ini juga mencoba menangkap bagaimana anak muda masa kini mengekspresikan rasa suka dan jatuh cinta ya. Dengan lirik ringan dan mudah diingat, lagu ini juga terasa dekat dan relatable. Lagu ini juga tidak hanya menawarkan warna baru dalam genre hip-dot Warga Star, tapi juga ngebuktikan bahwa musik sederhana, jujur, dan dekat dengan keseharian itu tetap bisa meninggalkan kesan yang kuat gitu ya. Menuju ke track berikutnya juga masih hangat rilisnya minggu lalu. Kali ini giliran Bukan Gre, Zainakal, and Ajikor.

sana semua Glam Master Abang. Pinky Funky. Gandeng DJ Angklung Mansur Paraditya di single baru yang tabrakan hip hop, trap, dangdut dan etnis dalam satu lagu Argesa. Dibawakan oleh dua vokalis ya, Pinky Chong and Levinda. Pinky Funky itu menghadirkan karakter vokal yang kontras namun saling melengkapi, berpadu dengan aransemen musik yang dinamis dan penuh energi, di mana kehadiran Mansur sebagai DJ Angklung itu menjadi elemen kunci yang memperkuat identitas lagu ini ya, dan menghadirkan nuansa tradisional dalam balutan produksi modern. Soalnya kita juga sebagai saksi warga Sar perkembangan musik dangdut ya, dari dangdut original kemudian menjadi dangdut koplo, menjadi dangdut remix, sekarang hipdut. Kira-kira 10 tahun lagi apa ya? Soalnya tiap tahun dan kurang lebih 5-10 tahunan itu selalu kayak ada gebrakan baru gitu warga Sar. Baik, kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Menyapa kembali untuk yang sudah bergabung, selamat sore. Saya jumpai di Facebook Star 105.5 FM. Ada Aba Waisal di Gianyar Bali hadir. Selamat sore Mbak Alvira Pau. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ada juga Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau lagu Bollywood itu di program sebelumnya Stargate 1. Kalau Stargate 2 enggak ada Bollywood ya. Kita full musik dangdut aja. Ya dangdut remix ya, hipdut gitu. Untuk Mbak Firanya selama bertugas aja. Siap, terima kasih. Berjumpa dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan, hadir Mbak Bos. Lagunya Rondo Kempling yang udah tampil ya. Terima kasih. Ketemu dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagumu loh, Selendang Biru terus. Yang lain. Next time maksudnya ya. Sampai hafal saya requestanmu. Mau kirim salam buat Arfi, Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Anwar dan Mas Otekno, Has di Depanze, Marcel, Pak John Sableng dan Wak Rite. Untuk Mbak Firanya makasih banyak, sama-sama. Terus ada Tumium Virgo hadir dari Medan, terima kasih. Selamat sore buat Amiruddin, ikutan hadir aja ya, terima kasih. Terbaru di WA berjumpa dengan Asnawi di Beji Pasuruan, hadir. Salam untuk warga Sar FM, kompakan selalu ya. Salam sak duluran. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Nadine di Pandean Pasuruan. Selamat sore Mbak. Mau kirim salam buat Mak Itus di Butik, sehat selalu ya. Lagunya Abot Salah Siji by Suliana udah tampil. Thank you buat Nadine. Nadine ini cowok apa cewek? Maksudnya saya nyebut kamu tuh sis atau bro gitu. Tapi kayaknya cewek sih, jadi saya nyebutnya sis gitu ya. Sis Nadine. Terima kasih. Lanjut warga Sar, giliran dia lo. Masih adakah waktu? A safe place is a complex and abstract concept in human nature because it is an unexplainable euphoria. But sure enough, your inner voice will guide you to find one, and it is only a matter

Serana Sungai Kalimas FM. Warga Serang, buat kamu yang suka perawatan wajah menggunakan madu, yuk cobain perawatan wajah menggunakan madu Clover Honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata Clover Honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami, Clover Honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, dan ngebantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga ngebantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya mudah, warga Star. Cukup oles tipis Clover Honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10 hingga 15 menit, lalu bilas dengan air bersih ya. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, Clover Honey bukan hanya baik dikonsumsi untuk kesehatan, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Informasi dan pemesanan warga Star bisa menghubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju,
4: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
6: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

105,5 Star FM. Di tengah kesibukan warga Star, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan tuh sehat, juga bikin suasana hati bagus. Nah, abis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal itu mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indo.

Fair FM. Satu lagu dibawakan oleh Sinika Sisa Semalam dengan Seruit. Wargester, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal ya, karena Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar Wargester dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the hole.

satu track yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, warga Star, by Cici Faramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Tapi yang barusan tampil ini versi terbaru ya, alias new version. Kalau yang versi lama ya bisa didengerin di program sebelumnya, Stargate 1 gitu. Kita masih di program Stargate 2, Sik Asik bareng dengan Vira Zera. Yang barusan aja hadir, saya jumpai selamat sore, ada Bams di kawasan Sidoarjo. Selamat sore, lagunya Niken Salindri, Kawitaning Sinawang, dipersiapkan. Mau kirim salam buat Heru Mulyono dan Tony Azura. Kalau mancing jangan maju-maju, nanti kecemplung ya. Terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil, lagunya Deni Caknan, Sugeng Dalu dipersiapkan. Mau kirim salam buat Pak Ashin, Mbak Ani, Om Yudi, Mama Arum, Albi Faizal, Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Susmia, Mas Pri, Bu Lili, semuanya. Mat aktivitas ya. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas dan happy weekend. Terima kasih. Ada juga Robert Armato, memesan Rina Nose, Maju Mundur.

105,5 FM. Udah ditekan aja itu dan tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Stargate 2 dimanapun dan kapanpun menggunakan radio online. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
11: Segar bugar.
12: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
13: Ngerti gak tetangga kita Wak Sunari itu? Yang sakit stroke itu kah?
14: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
13: Terus, jangan bikin hoax bro.
14: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
13: Kan orangnya giat bekerja bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasian kan?
14: Iya juga sih ya.
13: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
14: Iya bro, betul kamu.
13: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar gak salah paham.
14: Ayo wis, gasken.
15: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 TRML. Berawal dari seringkali memparodikan gaya dari para penyanyi atau aktor dan aktris ya, tapi lebih sering sih para penyanyi gitu atau guru musik, intinya mereka para selebritas ya. Itu seringkali diparodikan gayanya oleh Rina Nose. Jadilah beberapa lagu gitu ya, seperti lagu barusan tampil, Maju Mundur Cantik. Ini ketika Rina Nose memparodikan gayanya Syahrini. Warga Star pasti inget dong yang namanya Syahrini, seorang wanita penyanyi pop Indonesia. Namun sekarang sedang vakum ya, atau mungkin ya udah vakum karena udah berumah tangga ya, menikah dengan seorang pengusaha yang juga sudah memenuhi kebutuhannya ya, sehingga dia udah vakum di dunia entertainment dan fokus ke rumah tangganya. Otomatis Syahrini udah gak mengeluarkan single lagi ya, atau gak mengeluarkan lagu-lagu lagi seperti 10 tahun yang lalu misalnya, atau 15 tahun yang lalu ya. Yang barusan tampil ini, Maju Mundur Cantik, seringkali memang dipakai gayanya Syahrini yang manja centil. Bukan hanya gaya tapi suaranya juga demikian ya. Itu sering diparodikan juga oleh Rina Nose. Dan dari banyaknya parodi penyanyi ya, rupanya Rina Nose ngebikin lagu ini yang lebih viral pada masanya untuk dijadikan sebuah lagu, Maju Mundur Cantik. Dipesan by Facebook, selamat mendengarkan. Ngucapin selamat sore aja untuk warga Star barusan aja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM.

Yang udah ngasih jempol manisnya kalau di story WA kami saya sapa. Ada Rohim di Tanggulangin, Totok Belenterang di Suramadu, Hendrik di Kedawung, Anik di Sidoarjo, Bams di Sidoarjo, Siwi di Pasuruan, Frankie di Bangil, Dia Susi Surisia, Bejo di Sidoarjo, Faris Alhami di Pasuruan, Deswan Fandos di Bondowoso, Ervina di Pasuruan, Furin di Bangil, Denny di Gresik. Itu beberapa nama yang udah ngasih jempol manisnya di postingan Stargate 2 by WA. Kalau di Facebook kami yang udah ngasih jempol manisnya saya sapa. Ada Robert Armatu, Arfi Dianto, Toto Blendrang, Aldi Broh, Tumiem Virgo, Aba Waisal, Solihin, Hasidir Panza, Reni, Yohanes Wahyudi, Heru Mulyono, Imam Azari, Fajar Julianto, Agung Guntur, Amiruddin, Hendri Bid, dan Sidik M. Terima kasih untuk jempol manisnya. Yuk ke track berikutnya, giliran Vita Alvia, Pangrok Jalanan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Stargate in the house.

Star FM. Lagu Luka Jadi Cerita yang dipopulerkan oleh Sinta Arsinta dan juga sering berkolaborasi dengan DJ Rakel ya, merupakan lagu pop yang diaransemen ulang dengan sentuhan remix koplo Wargesan. Sebuah lagu ciptaan Thomas Arya ini mengisahkan tentang seseorang yang merelakan cintanya berakhir dan memilih bahagia meski hatinya menangis gitu ya. Lagu Luka Jadi Cerita ini dibawakan ulang dalam versi koplo remix oleh Sinta Arsinta, juga telah menjadi salah satu hits populer di kalangan pecinta musik dangdut dan Jawa. Meskipun tidak ada rilis penghargaan bersertifikat skala nasional ya, namun popularitasnya itu dibuktikan dengan jutaan pemutaran di berbagai platform musik digital seperti Spotify atau Apple Music gitu ya. Lagu ini juga seringkali viral di berbagai platform media sosial seperti TikTok sebagai lagu latar untuk konten jedak-jeduk maupun galau, serta sukses menduduki daftar putar atau playlist musik pop Jawa dan koplo, di mana video penampilannya secara live bersama berbagai orkes dangdut lokal Jawa Timur juga telah ditonton jutaan kali oleh penggemar musik dangdut di YouTube. Bersama kita tersisa 14 menit lagi menuju 5 sore. Berikutnya kami hadirkan by Akbar Calai, Merindumu Lagi.

105 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Satu lagu dari Maharani, Rana Duka. Gak apa kita ke menit akhir untuk Stargate 2 pada kesempatan hari Sabtu ini, 11 Juli 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam warga Star. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Abis ini bergeser ke Radioactive bareng Uzi Aulia hingga jam 7 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit dan saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Syahiba Saufa. Gala-gala. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Aziz Hayat atau yang populer dengan nama Jazz sudah bercita-cita menjadi penyanyi sejak kecil. Meski demikian, karirnya di tanah kelahirannya, Brunei Darussalam, dirasa tidak begitu berkembang. Usai tampil di Anugerah Planet Musik atau APM, Jazz mendapat tawaran dari label Sony Music Indonesia. Di tahun 2016, single debutnya rilis dengan judul Dari Mata dan segera meraih popularitas tinggi.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Mungkin banyak yang lebih tahu The Reason, tapi Hubesteng juga punya lagu-lagu selain The Reason yang gak kalah keren. Salah satunya yang jadi opening Radioactive sore hari ini, I Don't Think I Love You. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas untuk kurang lebih 2 jam ke depan sampai jam 7 malam kita bakal dengerin lagu-lagu rock modern. Di hari Sabtu ini cuacanya cukup cerah ya, di kalender 11 Juli 2026. Kita gantikan dulu Hubesteng dengan satu lagu ini kayaknya soundtrack.

Nya para millennials. Satu single yang kami ambil dari tahun 2004 milik My Chemical Romance ada Helena.

105,5 Star FM, My Chemical Romance dengan Helena. Yang dulu gaya rambut vokalisnya tuh sempat tren juga di Indonesia ya. Panjang tapi nutupin mata, agak mengganggu sih. Tapi menurut para orang-orang yang mengikuti tren emo, itu keren banget. Oke, buat warga Star, saya sih gak ngajak Anda untuk bikin lagi tren rambut emo itu ya. Kita dengerin aja lagu-lagu rock modern untuk Anda yang untuk menemani Anda menyambut malam minggu ini. Kalau mau gabung silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau bisa kirim komentar lewat halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Bisa juga mention kami melalui akun X at Star FM 1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Paramore, ada The Code.

105,5 Star FM. Nuansa vampir banget ya warga Star. Enggak salah sih memang, karena ini adalah soundtrack dari film romantis, fantasi romantis yang populer banget di tahun 2008 silam, yaitu Twilight kalau Anda masih ingat. Dan ini emang lagunya ditulis buat jadi soundtrack, bukan karena lagunya udah ada duluan habis itu jadi soundtrack, enggak juga. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kalau yang satu ini nuansanya Australia banget. Buat para orang tua yang anak-anaknya udah mulai masuk kuliah, tapi kepingin lulus kuliah tuh gak cuman sekadar berkarir, tapi juga punya peluang karir yang lebih luas. Kalau bisa skala global, dari segi pendidikan, boleh mulai dipikirkan nih. Karena salah satunya bisa kita lakukan dengan mendaftarkan anak-anak ini ke pendidikan bertaraf internasional, kayak misalnya kuliah di luar negeri gitu ya. Dan salah satu negara yang populer banget buat jadi tujuan pendidikan itu adalah Australia. Sekarang kalau mau menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal, karena sudah hadir Western Sydney University Indonesia Campus di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Para mahasiswa bisa mengambil program Flexible Pathway ke Australia, di mana bisa pilih antara 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dan juga banyak benefit yang bisa didapatkan. Yang pertama tanpa uang gedung, yang kedua bisa dapat kesempatan beasiswa 50-100%, terus juga no skripsi dan masa studinya 3 tahun aja. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Lanjut dengan lagu dari One Ok Rock, ada Cry Out.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

0: Mutiara Ayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110.
1: Kuntum khaira ummatin ukhra.

0: Firaun,
1: kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh umat pada setiap abad. Sebaik-baiknya manusia adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa para sahabat, kemudian generasi sesudahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
2: Five Star FM, the real music station.

105,5 Star FM. Lagu ini kayaknya asik juga ya kalau didengerin pagi-pagi. Pakai speaker yang kenceng gitu. Abis itu kita ajak ibu-ibu, bapak-bapak satu kompleks senam bareng. Sesuai dengan judul albumnya, Sound System, yang merupakan album Milli Pre-11 yang rilis tahun 1999 ya. Hitung aja sekarang usianya ada berapa tahun ini lagu. Judul lagunya adalah Come Original. Yang kebetulan juga hari ini, saat ini tadi di request sama Tomingse yang ada di Sidoarjo. Kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan warga STAR. Dan selamat bergabung kembali dengan Radio Aktif. Ada saya Uzi Aulia yang masih bertugas sampai nanti jam 7 malam. Diingetin lagi karena sekarang cuacanya cukup menantang gitu ya. Untuk kita-kita yang usianya udah 25 tahun ke atas, harus spesifikally disebutkan gitu loh. Kalau usia sudah memasuki dewasa, itu kita akan semakin rentan ketika terkena cuaca yang agak ekstrim. Seperti misalnya musim sekarang ya, siang-siang panas, malamnya menggigil, air di kamar mandi berasa keluar dari es. Untuk itu warga STAR, jangan lupa untuk selalu sedia yang namanya minyak gosok cap tunggal. Karena kalau udah terlanjur sakit, sebenarnya kita nggak perlu buru-buru minum obat. Tapi coba kita atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Apalagi kalau gejalanya masih agak ringan ya. Kayak misalnya sakit kepala, atau sakit gigi, atau kembung perutnya. Apalagi sekarang banyak angin, kan gampang kembung ya. Terus juga kalau misalnya kita punya luka luar ya, coba kita oles dulu dengan minyak gosok cap tunggal, siapa tahu cepat sembuhnya. Dan minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami, juga bisa mudah sekali kita dapatkan di sekitar kita. Bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkajaya Gempol. Jangan lupa ya untuk baca aturan pakai dan jauhkan produk dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Lamb of God dengan Deep Dead Seeds.

105,5 Star FM, Lamb of God dengan Dead Seeds yang malam hari ini hadir karena permintaan dari Ayub Malmsteen di Jombang. Selamat malam untuk Anda. Dan juga saya ketemu dengan Hendrik di Kedawung, menantikan salah satu dari dua track pilihannya malam hari ini, Lucid atau The Remedy, dua-duanya dari Polarize. Terus juga ada Agus Valian yang ada di Sumambito Jombang, menantikan Slipknot dengan Psychosocial. Tapi sebelum itu nih, saya mau kasih informasi produk internet buat warga Star yang lagi butuh wifi yang stabil, yang kenceng di rumah maupun di kosannya mungkin, atau di tempat kerjanya gitu ya. Boleh percayakan internet Anda pada Dinet yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet, di khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet ini sudah memiliki ISO 9001-2015 dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam dan 7 hari support dan monitoring system yang pastinya selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan di net bisa hubungi 0341-4893 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Sementara kalau Anda tinggal di Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 0315480500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Slipknot, ada Psychosocial.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.
5: Pak Ojek.
6: Oh, nggih, Mbak. Mau kemana?
5: Ke pasar ya.
6: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
5: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
6: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
5: Nah,
6: Masya Allah, kaget saya.
7: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
8: Hey, radioactive. Continue.

coba dibuka-buka lagi koleksinya. Albi Faisal di Wiyung, Surabaya, malam hari ini menunggu kemunculan A Day to Remember. Saya menyapa untuk Anda yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Ada siapa sajakah di sini? Alif menunggu kemunculan Bring Me the Horizon dengan The Humanize atau Slaughter to Prevail. Dan juga saya ketemu dengan Tony Azura yang malam ini menunggu kemunculan Come As You Are dari Nirvana. Abah Waisel juga selamat malam untuk Anda. Selamat mendengarkan Radio Active. Untuk Wawa, ini judul yang Anda request kok tidak saya temukan. Mungkin mau ganti, silakan ya. Begitu juga dengan requestnya Satria Putra. Ini juga saya cek tidak tersedia. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Bring Me the Horizon.

105,5 Star FM. Sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan Taylor Swift sebagai bintang kita. Dan kalau ngomongin salah satu album, ngomongin album-albumnya Taylor Swift, salah satu yang cukup direkomendasikan, bukan direkomendasikan aja ya, tapi bisa jadi ini adalah kayak sebuah titik balik gitu dari Taylor Swift adalah album Red. Sebenarnya bukan titik balik banget, kayak ini adalah album transisi dia dari musik country ke musik pop. Jadi masih ada nuansa country-nya, tapi juga mulai didominasi oleh unsur musik pop. Jadi album ini dirilis tahun 2012 dan yang bikin bangga para penggemar adalah menempati puncak Billboard 200 selama 7 minggu dan menjadikan Taylor Swift sebagai artis wanita pertama dan artis kedua sejak The Beatles untuk memiliki 3 album secara berturut-turut itu menempati nomor 1 tangga album selama seenggaknya itu 6 minggu. Album ini gak cuman ada di top chart tangga album Amerika Serikat tapi juga di Australia, kemudian Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Red sudah mendapatkan 7 kali sertifikat platinum dan sudah menerima sertifikasi multi-platinum di negara-negara lainnya. Terus juga album ini menerima nominasi untuk album terbaik di penghargaan Asosiasi Musik Country 2013. Juga menjadi nominasi untuk album terbaik dan album country terbaik di penghargaan Grammy 2014. Swift juga mempromosikan album ini dengan The Red Tour, tour yang termasuk tersukses sepanjang masa dengan meraup pendapatan sebesar $150 juta. Kita dengarkan salah satu single dari album Red, ada We Are Never Ever Getting Back Together.

0: back together.
1: Star of the Month.
2: Sounds good. Feels good.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM dari salah satu ikonnya musik modern rock tahun 90-an ya. Tepatnya kalau kita nyebutin secara spesifik grunge itu pasti salah satu band yang terpikir adalah Nirvana. Dan album mereka yang judulnya Nevermind ini adalah salah satu album yang cukup ikonik. Bisa dibilang album tersuksesnya mereka juga. Beberapa lagu dari album Nevermind juga menjadi hits ya. Salah satunya yang baru aja kita dengarkan, Come As You Are. Kalau ini kayaknya buat para milenial sudah hafal banget lah. Selamat malam buat yang sudah request lagu ini dan selamat mendengarkan. Tadi request sama Tony Azura ya. Ada Bumps siang malam hari ini menunggu kemunculan 30 Seconds to Mars dengan Kings and Queens. Terima kasih. Sementara Abi Faisal ini lagunya yang ditunggu dari A Day to Remember. Sekarang langsung aja kita dengarkan grup yang dibentuk sama salah satu aktor Hollywood, Jared Leto. Ada 30 Seconds to Mars.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Permisi, Pak Jono.
1: Iya. Eh, Bu Iin, mau iya. Beli apa, Bu?
0: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
1: Siap, Bu. Monggo.
0: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
1: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
0: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
1: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
0: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
0: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak enggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Hey, when you're active, haunting you.

105,5 Star FM. Setelah tadi lagu dari A Day to Remember, baru saja hadir lagu dari Miss May I dengan judul Relentless Chaos, yang mana grup metalcore asal Amerika Serikat ini sudah aktif sejak tahun 2007, Warga Star, dengan beberapa single yang berhasil tembus ke Billboard 200 dan juga tangga lagu Billboard. Kali ini kita lanjut ke lagu berikutnya, walaupun bandnya sendiri sudah bubar gitu ya. Udah lama banget mereka bubarnya. Tapi ya, lagu-lagu mereka masih bisa kita dengarkan sampai saat ini. Kami hadirkan langsung Lost Prophets dengan Last Train Home.

0: dangles on a string like slow spinning redemption.
1: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Vindicated dari Dashboard COVID Confessional membawa kita ke penghujung program Radio Aktif untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Itu artinya saya juga mesti undur diri dulu dari kursi siaran karena setelah ini bakal digantikan Rockstars. Jadi terima kasih buat warga Star yang sudah bergabung dan mohon maaf kalau ada kekurangan selama kami mengudara. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dan selamat bermalam minggu. Sebagai penutup kami hadirkan Simple Plan.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Tahun 2011, Katy Perry merilis lagu berjudul The One That Got Away dari album Teenage Dream. Sebuah lagu yang diklaim menunjukkan sisi yang sangat berbeda dari sang penyanyi. Katy menyebut lagu ini sebagai cerita yang pahit sekaligus manis, tentang bagaimana kita berharap bisa bersama dengan seseorang selamanya, tapi takdir berkata sebaliknya. Berjudul asli In Another Life, banyak pihak yang berspekulasi tentang sosok yang menginspirasi Katy Perry dalam pembuatan lagu The One That Got Away. Setelah beberapa nama dibahas, akhirnya di tahun 2017, Katy Perry menyebut jika Josh Groban adalah sosok yang menjadi inspirasinya dalam lagu ini. Bahkan di tahun 2026, saat berita pertunangan Josh Groban diungkap media, Katy Perry terang-terangan membuat konten dengan lagu The One That Got Away sebagai musik latarnya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa juga

25 kembali bahas Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lewat sebuah nomor yang berdurasi cukup panjang dari band progressive metal asal Australia yang punya nama Termaze. Dan lewat salah satu muatan album paling akhir mereka atau paling anyar mereka, The Silent Architect, tepatnya untuk sebuah nomor bertajuk Left in the Fire. Rockstar hadir kembali di penghujung pekan hari ke-11 di bulan Juli 2026. Seperti biasa, para metalhead, para pecinta musik berisik bisa menyatu di program ini mulai dari 7 sampai dengan 10 malam nanti ya. Bareng saya Yuri Feral yang kembali kuasai perangkat siar ini sampai dengan tuntas nanti. Dan kita langsung melaju saja ke performa berikutnya dari Termaze. Kali ini saya bakal hadirkan salah satu nomor anyar dari band yang saya persiapkan tampil di urutan kedua. Mereka berasal dari Tokyo, Jepang. Band yang beranggotakan para cewek begitu ya. Ada Sakura, ada Sayaka, ada Juna, ada Nagi. Mereka berempat tergabung dalam sebuah band yang dinamai Hagane. Band satu ini siap hadir dengan salah satu nomor rilisan terbaru mereka yang ditajuk dengan Tsukikage. Ini dia Hagane.

0: 함께.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM di urutan yang ketiga. Saya hadirkan sebuah nomor baru rilisan dari seorang musisi, tepatnya seorang gitaris. Dia juga seorang komposer, sekaligus juga penulis lagu asal Brasilia, tepatnya dari kawasan Curitiba, yang aktif memadukan unsur heavy metal dengan kompleksitas melodi progressive rock gitu ya. Namanya adalah Louis Tovoli. Dia baru saja hadir dengan rilisan paling barunya yang ditajuk Shadows of a Man. Ini merupakan sebuah nomor sebagai salah satu single utamanya. Dalam lagu berdurasi hampir 6 menit ini, dia berkolaborasi dengan musisi metal papan atas Brasilia, termasuk vokalis Alirio Neto, pemain bass Felipe Andreoli dari Angra, juga drummer Pedro Tinello. Sementara nomor ini sendiri, Shadows of a Man, merupakan bagian dari albumnya yang bertajuk Beyond the Garden. Ya, sepertinya ini tampilan yang pertama bagi Louis Tovoli tampil di program Rockstars gitu ya. Lewat single barunya, Shadows of a Man. Dan seperti biasa, warga Star yang ingin merapat di program ini silakan bisa dimanfaatkan akses gabung di WA kami 081831075. Kalau Anda punya nomor berisik buat disimak bareng para metalhead di Sabtu akhir pekan ini ya. Selain itu Anda bisa juga join lewat sosial media kami di Facebook. Ada postingan paling baru berkaitan dengan Rockstar di sana. Setelah Anda temukan, silahkan dilanjut dengan tulis di kolom komentar untuk requestnya. Dan seperti biasa, saya bakal cek dulu yang ada di WA yang lebih awal muncul namanya. Ada Anderson yang dari kawasan Sidoarjo yang menantikan Forga dalam Terminal. Kemudian juga sudah merapat GG yang dari kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihadirkan banyak materi-materi baru sebagai pilihan buat dimainkan. Signum Regis salah satu di antaranya. Ada Sandria, ada juga Anthrax, ada Sirius Black, ada Accept featuring Philip Anselmo, Kirk Hammett, juga Billy Sheehan dan Mickey D. Terus ada juga Saltatio Mortis bersama Vision of Atlantis. Oke, terima kasih. Halo juga untuk Pending Nuklir yang menantikan Hammerfall saja dalam track laos mereka, Sweden Rock. Sedangkan Ayat Momstein dari kawasan Jombang masih dengan materi-materi lokal, kali yang dimunculkan Lumpur dalam Fenomena Dosa dan Takdir. Untuk request dari Ayat Momstein ini, saya perlu lacak dulu tersedia atau enggaknya ya. Oke, dari WA saya langsung ke Facebook. Di sini rupanya sudah ada beberapa komentar yang ditulis juga. Yang awal sekali Arsyad Syarawi yang menantikan Destruction dalam Curse the Gods. Kemudian Irul Iskandar hadir kembali bongkar album Nile, kali ini untuk satu nomor mereka yang bertajuk Permitting the Noble Dead to Descend to the Underworld. Panjang judulnya ya. Terus ada juga Hendrik Beat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dijagokan malam hari ini adalah karya dari Apogean, Ways Where Life Begins, satu single baru mereka yang dirilis 10 Juli, album yang menampilkan pergeseran unsur black and death metal, new folk dan atmosphere experimental, 8 lagu gitu ya. Oke. Dilacak nanti untuk tampilan yang diingini oleh Hendrik Beat ini. Sekalian juga ketemu dengan Toto Blendran. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang dari kawasan Surabaya yang malam hari ini inginkan track apapun dari Obituary. Disapa Arfi, Anwar Eko, Chris Wislik, Tony Azura, Arsyad Syarawi, Robert Cavalera, Bapak John Sableng, Eko Metu, juga Wak Rete. Oke, yang sudah siap segera menyambung Louis Tovoli adalah tampilan yang menjadi materi pilihan GG. Single anyar dari formasi Anthrax, The Edge of Perfection.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM, kita baru dengar sebuah nomor yang dimainkan oleh formasi Hammerfall dan menjadi bagian dari album mereka di tahun 2019 yang bertajuk Dominion ya, yang merupakan album studio ke-11 bagi Hammerfall. Sebuah lagu yang kalau diamati itu berbeda dari kebanyakan lagu dari formasi Hammerfall yang biasanya itu mengangkat tema fantasi, mitologi, atau abad pertengahan. Nah, sementara di lagu bertajuk We Make Sweden Rock, itu murni berisi referensi langsung ke berbagai nama band dan judul lagu dari band-band asal Swedia. Karena memang nomor ini dicipta oleh gitaris Oscar Dronjak dan vokalis Joakim Kans sebagai sebuah penghormatan untuk sejarah musik hard rock dan heavy metal di Swedia. Nomor ini terlahir dari rasa bangga Hammerfall pada scene musik keras di negara mereka. Selama 5 dekade, Swedia telah melahirkan banyak musisi dan band berpengaruh yang mengubah dunia ya. Menurut Joakim Kans, tanpa adanya pergerakan musik metal di Swedia dari berbagai era seperti Heavy Load, Yngwie Malmsteen, sampai dengan At The Gates, dunia sepertinya bakal terasa jauh lebih membosankan gitu ya. Nah, guna mendukung makna lagu We Make Sweden Rock ini, Hammerfall nggak hanya membuat video musik biasa, mereka merilis video lirik yang berfungsi sebagai pelajaran sejarah dengan menyertakan foto-foto arsip dari puluhan band metal dan rock di Swedia. Video musik itu juga direkam di Belgrade, Serbia, dan juga dirilis dalam versi live untuk menangkap energi ketika mereka tampil di atas panggung. Okay. We Make Sweden Rock sudah bawa kita sampai dengan menit yang ke-58 dari 7 malam waktu Star FM. Kita lanjut lagi ketemu dengan warga Star yang sudah menyatu secara aktif di sini. Ada Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto yang menjagukan begitu ya, mengunggulkan tampilan dari Ne Oblivis Garis dengan Sespire. Kemudian Rohim yang dari kawasan Tanggulangin Sidoarjo punya tampilan lawas dari Auroboros, Edivice of Tyranny, atau pilihan lainnya dari Galnerius yang The Light of Hope. Ya, yeah, Galnerius, The Light of Hope ini sebuah rilisan baru gitu ya. Oke, yang ini aja nanti dipersiapkan. Kita tinggalkan Rohim untuk ketemu dengan Bayu yang dari kawasan Tanggulangin yang menghadirkan premiere dalam What We Leave Behind. Ini juga merupakan rilisan baru dari premiere. Baik, terima kasih dari Bayu. Kali ini saya ke Agus Velian yang dari kawasan Sumabito Jombang yang memunculkan Beyond the Black dalam Reincarnation. Saya balik lagi ke Facebook ya. Selanjut kali ini ada Kim Minji yang menghadirkan Disease gitu ya. Oke, nanti dicek ya. Hasan Helfrog menitipkan satu nomor dari Burger Kill yang bertajuk Anjing Tanah Allah Only the Strong. Sementara Aldi Baron Santoso lagi kangen dengan Stratovarius rupanya, dan karya mereka yang diinginkan simak adalah World on Fire. Terima kasih juga untuk Dian Krim. Rockstar is back. Memesan satu track saja dari Arcspire yang bertajuk Grain of Incarnation atau A Dark Horizontal. Siap dipajang satu persatu nomornya dari yang sudah di request oleh warga Star. Kali ini kita simak kembali satu nomor baru. Rilisan dari band technical death metal asal Kanada, Apogean, yang sudah sempat di request munculnya oleh Hendrik Beat ya. Nomor ini sendiri resmi atau mereka resmi merilis album baru berjudul Ways Where Life Begins pada kemarin begitu ya, 10 Juli 2026. Dari album ini sendiri, Apogean sempat merilis beberapa single utama, di antaranya ada Lies in Cinder pada 1 Mei. Kemudian pada 28 Mei, Daughter of the Dark. Sementara yang bakal kita simak bukan single-single ini, melainkan yang diingini oleh Hendrik Beat adalah title track-nya, begitu ya. Satu lagu yang sejudul dengan judul albumnya, Ways Where Life Begins.

0: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
4: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare. Pilihan.

105.5 Master FM. Kali ini baru saja menggempur panggung Rockstars adalah tampilan band asal negeri sendiri. Mereka adalah band brutal death metal legenda asal Bandung, Jawa Barat gitu ya. Nama mereka adalah Lumpur. Dibentuk di sekitaran tahun 94, formasi ini dikenal sebagai salah satu pioneer musik bawah tanah di Indonesia. Lumpur sendiri berdiri pada pertengahan 94 dengan mengusung aliran death metal murni yang terinspirasi dari band-band seperti Sinister ya. Nah, sementara karena problema klasik yakni bongkar pasang personel, penggarapan karya berjalan lambat. Barulah di pertengahan tahun 99 formasi baru terbentuk dengan Kamal sebagai vokalnya, Aib pada bass, Agus pada drums dan Putra pada gitar. Nah, di era ini arah musik mereka sudah berubah drastis menjadi brutal death metal yang terpengaruh oleh band-band seperti Dying Fetus dan Devourment. Setelah melewati formasi yang ke-9, mereka berhasil merilis album penuh perdana bertajuk Escape Your Punishment di tahun 2003 melalui Extreme Soul Production. Album ini diakui sebagai salah satu manifestasi sejarah penting ya dalam scene musik charis Indonesia. Sayangnya, setelah perilisan album itu, Lumpur kembali didera masalah internal dan vakum cukup lama. Di tahun 2011, mereka kembali merilis karya bertajuk Skema Pembalasan Sempurna. Setelah sempat hibernasi panjang, band ini dimotori oleh gitaris Saputra Ekonadi Putra melakukan gebrakan besar. Mereka merilis album penuh kedua berjudul Aku dan Tuhanku di tahun 2020 gitu ya, yang didistribusikan melalui label rekaman asal Jakarta Brutal Mind. Album ini mengusung tema kontemplasi personal seorang musisi dengan sang pencipta dengan balutan aransemen musik yang lebih matang. Sementara yang baru saja kita simak dan sempat direquest oleh Ayub Malmsteen adalah Fenomena Dosa dan Takdir, rilisan 2012. Baik, ini kita bakal segera jumpa kembali. Deretan nama-nama gitu ya. Oh, ternyata belum. Kalau begitu, saya langsung sambung saja ke rilisan anyar dari Galnerius yang lagi pengen didengar oleh Rahim. The Light of Hope.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
2: Yang sakit stroke itu, Kak?
1: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
2: Hus, jangan bikin hoax, Bro.
1: Serius ini, Bro. Wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
2: Kan orangnya giat bekerja, Bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
1: Ya juga sih ya.
2: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
1: Iya, Bro. Betul kamu.
2: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
1: Ayo wis, gasken.
3: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM. Ciri khas musik mereka ini masih tidak berubah gitu kan. Jadi punya ciri khas sekaligus bakal mudah diidentifikasi kalau ini adalah karya dari formasi Stratovarius. Sempat dirindukan oleh Aldebaran Santoso dalam World on Fire. Oke, sekarang saya cek kembali dari tanaman yang sudah mengular begitu ya, yang ada di WA sekali juga Facebook. Saya awali ketemu dengan Sony yang ada di kawasan Sidoarjo yang lagi kangen kembali karya NC Verum Into Battle. Kemudian ada juga Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes, Sonata Artika diinginkan dengan Celine, atau lebih tepatnya My Celine begitu ya. Atau Darkmoor dalam A New World, boleh juga Camelot lewat Center of the Universe. Disapa Arvi Florine, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, juga Tom Bonati. Kemudian sudah merapat kembali begitu ya, dari Gyeonggi-do, Korea Selatan. Anak Malang yang sekarang cari apa ya, dolar bukan ya. Cari rezeki di sana begitu ya, Doni Van Gotika. Ini sepertinya requestnya sama dengan pekan kemarin atau gimana ya? Saya masih ingat Tonic dengan Defender of Boutique Palace dan itu sudah saya mainkan. Kemudian Othian saya juga masih ingat, ini jadi request juga, termasuk Epica dengan Diva, The Divine Conspiracy. Yang pertama Dark Mirror of Tragedy. Ya kalau sama, kebetulan satu di antaranya kemarin sudah dimainkan, Tonic tepatnya gitu ya. Yang lainnya saya cek dulu ya, semoga memungkinkan untuk dihadirkan satu di antaranya yang lain. Untuk Downy Van Gotika, Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro juga lagi pengen yang bernuansa folk. Kali ini milik dari formasi Vintro, Korpen Saga. Langsung geser ke Facebook ya. Ada Kukuh Syafaat yang menantikan Mari Hamada dalam Black Rain. Ada Tony Azura yang hadirkan Ego Painted Grey-nya Anggra. Ada Eko Metu Lawless. Panaskan telinga kita di Rockstar lewat lagu lawas King Diamond, Dress in White gitu ya. Buat warga Star, warga Star FM di Facebook juga. Sapaannya di WA ya. Untuk siapa ini? Arvi Florinen, Robert Cavalera, Toto Blendrang, Anwar Eko, Hendrik Beat, Chris Veslik, Warite, juga John Sableng dan Ayub ILKJ. Gak ketinggalan Rohim gitu ya. Dan yang lain-lain. Baik, semakin banyak yang ada dalam antrian, saya bakal segera urai saja. Kali ini giliran satu nomor baru gitu ya, dari band yang punya nama Premier. Band asal Finlandia ini baru saja merilis single, juga video musiknya yang bertajuk What We Leave Behind. Nomor ini jadi lagu utama dari album kelimanya yang berjudul sama, yang baru dijadwal rilis nanti 2 Oktober 2026 lewat Napalm Records. Langsung kita simak saja seperti apa nomornya. What We Leave Behind, Dreamer.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

105,5 Star FM, kita baru dengar tampilan dari band asal negeri sendiri yang namanya sudah mendunia. Ada tampilan dari formasi Burger Kill yang sempat di request dengan Only the Strong. Ini merupakan salah satu muatan dari album mereka di tahun 2011 yang bertajuk Venomous. Nomor ini sendiri mengangkat tema tentang ketahanan mental ya, perjuangan juga keberanian untuk menghadapi masa klimaks yang sulit. Liriknya sendiri memotivasi para penyimaknya untuk bangkit dari penderitaan, menegaskan kalau hanya mereka yang kuat secara mental, only the strong, yang mampu bertahan melewati rintangan hidup yang kejam. Sementara di tahun 2020, Burger Kill ini juga sempat merilis ulang lagu ini dalam proyek album kolaborasi megah bersama Czech Symphony Orchestra bertajuk Killcastra ya. Versi ini memadukan distorsi gitar metal yang cadas dengan megahnya aransemen orkestra. Baik, sekarang laju lagi dengan nama-nama yang sudah atau lebih tepatnya masih tertinggal di sini untuk segera disapa gitu ya. Ini saya jumpa Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo ya. Menantikan kemunculan dari formasi Tool, cuman sayang sekali Tool tidak termasuk performa yang tampil di program ini. Untungnya ada opsi dari Dream Theater dengan Home. Kemudian ada Bapak Heru Mulyono. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada waktu, Insanity dimainkan dalam tajuk Century of Darkness. Oke, kita lihat peluangnya untuk Bapak Heru, terima kasih. Halo juga untuk Anjar yang ada di kawasan Sukorejo. Sayang sekali, saya rasa Voice of Bacprot tidak termasuk performa yang pas buat tampil di Rockstars begitu ya, mengingat genrenya. Saya sendiri masih bingung ya, harus dimainkan di mana nih Voice of Bacprot. Mungkin bisa di program favorit kita untuk tampilan lagu-lagu Indonesia, tapi mereka band rock. Beberapa band rock juga tampil di program favorit kita begitu ya, yang berfokus ke lagu-lagu asal negeri sendiri. Tapi memang muatan utamanya pop gitu ya. Anyway, thank you untuk sudah join. Atau mungkin juga bisa di program Rock Hits ya, program rock harian. Cuman sejauh yang menjadi batasan program Rock Hits, lagu Indonesia atau band asal negeri sendiri itu gak muncul gitu ya. Oke lah, semoga tetap menikmati Anjar di Rockstars ini sampai dengan tuntas nanti di 10 malam. Balik lagi ke Facebook ya. Ada Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali sudah menyatu sebagaimana biasa tanpa request. Say hi saja untuk semuanya. Marcel juga sudah join, inginkan Heroes dari Masterplan. Ayu Momstein lagunya udah keputar. Halo juga untuk Biantoro Lahar Dewo yang munculkan Ancient dalam In the Absence of Wisdom. Ada juga Satria Putra yang menantikan Temperance dalam Hero. Ada Putra Petir dengan Sot lewat Sogo, maksud saya Saga of the Blade atau Reptilian Blood Spore. Saya juga ketemu dengan Bapak Heru Mulyono di Facebook ini. Baik, ini kita jeda dulu Rockstar dan kita masuk ke segmen Star of the Month yang bakal menyelipkan Taylor Swift di program ini ya. Nah, untuk berkoordinasi dengan motif album Reputation di tahun 2017, Taylor Swift enggak hanya mempromosikan Reputation melalui wawancara pers, enggak seperti album sebelumnya. Empat single internasional, Look What You Made Me Do, Ready For It, and Game, yang menampilkan Ed Sheeran juga Future, juga Delicate, yang mendukung albumnya dan memuncaki nomor 1, 4, 18, dan 12 di Billboard Hot 100. Gorgeous dan Call It What You Want mendahului album ini sebagai lagu promosi, sementara New Year's Day dan Getaway Car ke Radio Australia. Tanggapan para kritisi terhadap album Reputation ini umumnya positif ya. Peninjau terbagi pada suara eksplisit, tetapi memuji penulisan lagu Swift yang tangguh, khususnya di lagu-lagu tentang keintiman romantik. Beberapa kritikus merasa album ini adalah catatan pribadi di mana Swift menjadi rentan terhadap kekasih yang tulus dan menemukan jati dirinya. Kita simak saja Taylor Swift dalam Look What You Made Me Do.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM, ada Vintro yang baru saja berlaga dengan Korpen Saga. Dan sepertinya meski waktu sudah mendekati posisi 10 malam, masih ada sejumlah nama yang harus saya jumpa ya, terutama yang ada di Facebook. Terima kasih untuk Putri Harisma Wijayanti. Tampilan yang diinginkan sepertinya bakal kehabisan waktu. Demikian halnya untuk Johnny Petrucci. Thank you untuk sudah join. Kaisam sudah bergabung juga sekedar menyimak saja. Pilihan betul karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Ada Patricia Camilia Indah yang juga sudah menyatu di sini. Dan Maharat Midwar yang boleh jadi bisa diajukan kembali lebih awal besok gitu ya. Anjina Viva juga thank you. Kemudian hamba tetap Wawa juga sudah bersama. Yang paling akhir ada Tom Bonati yang juga sempat punya harapan bisa menikmati Altaria atau Shadow Gallery, tapi waktunya sudah nggak memungkinkan ya. Bisa Robert Cavalera, Arfi Florinen, Ayub Momstein. Oke, kini kita langsung saja simak ke tampilan berikutnya yang masih memungkinkan untuk dihadirkan. Satu di antaranya ada King Diamond dalam Dressed in White.

105,5 Star FM, kehadiran track lawas dari King Diamond, Trust in White. Jadi bawa kita sampai di waktu-waktu jelang 10 malam, di mana program ini harus segera disudahi gitu ya. Yang jelas, Anda yang belum menemukan tampilan pilihan hari ini, jangan lupa besok Rockstar masih punya atau ada jadwal tampil kembali di durasi yang sama, di jadwal jam yang sama pula, bareng saya pula. Ini waktunya saya, Yudi Feral, bakal segera pamit undur diri. Terima kasih untuk sudah join. Saya pun sudah siap untuk segera melepas tampilan paling pungkasan yang datangnya dari formasi Camelot dalam Center of the Universe.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi berdedikasi. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Presto Biar dengan satu pujian membuka harapanku dari GPCC Worship. Dan kita bersyukur kita ada di hari ini 12 Juli 2026, ya. Dan kita bersyukur kita ada di hari ini semua karena kemurahan Tuhan, ya. Dan kita bersyukur buat semua apa yang Tuhan sudah berbuat sepanjang minggu.

ini. Dan kita akan kembali bersekutu bersama di udara, dan saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan awali di dalam doa. Berikut kasih, mari kita akan bersama-sama satukan hati dan berdoa. Mengucap syukur buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya ya. Dan mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur karena Tuhan luar biasa, dan kasihmu Tuhan selalu ada buat kami. Ucap syukur buat hari ini, menyerahkan persekutuan udara yang ada dalam tanganmu dari awal sampai akhirnya. Ya Roh Kudus yang menuntun dan semua. Terima kasih, berkati siap rangkaian pujian, renungan singkat, renungan dalam bahasa Jawa, seluruh kebersamaan pagi ini. Semuanya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.

Ya, penerima kasih, setelah harapanku mengawali kebersamaan kita, saya akan lanjut dengan yang satu ini dari GMS Live dengan Ku Nantikan Janji Allah.

105,5 Star FM ya, dari Simbori Worship dengan Yesus. Kau sungguh baik, dan Dia memang sangat baik dan teramat baik ya. Bahkan Dia adalah pribadi yang tak terbatas mengasihi saudara dan saya.

105,5 Star FM, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas ya. Dan pagi ini kita akan berdoa. Sebelum kita merenungkan satu renungan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Semoga bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setiamu dalam hidup kami. Menyerahkan renungan pagi dalam tangan kasihmu, Tuhan beri kami pengertian dalam segala sesuatunya, dan Roh Kudus yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.

Ya, terima kasih pagi ini kita akan sama-sama belajar ya bagaimana kita ini menjalani kehidupan ini. Terima kasih kita belajar peka pada petunjuk Tuhan. Peka pada petunjuk Tuhan. Ya, kita mau belajar peka. Peka itu artinya kita ini bisa mengerti ya. Saat yang lain tidak mengerti. Peka itu saat kita mengerti, saat yang lain gak mengerti. Peka itu bisa merasakan lebih dari yang lain. Bisa tajam lebih dari yang lain. Ya, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi pantai begitu ya, di tepi danau begitu. Murid-murid sedang mencari ikan. Kemudian Tuhan tanya, adakah lauk pauk begitu kan? Tuhan tanya. Tuhan itu suka makan bareng gitu. Suka makan bersama. Itu indah sekali. Makan bersama adalah momen yang sangat indah kasih. Karena di situ kita bisa sambil makan itu bicara. Sambil makan itu sambil cerita gitu ya. Makan bersama. Kalau makan di warung kan makan sendiri-sendiri. Ya. Kalau makan di warung kita makan sendiri-sendiri. Pesan apa? Gitu kan. Nasi pecel. Itu kalau kita makan sendiri. Kemudian ya kita akan duduk, kita akan makan sendiri gitu ya. Sudah habis minum pulang. Bayar pulang. Bayar pulang. Beda kalau makan bersama ya. Makan bersama itu ya ada waktu di mana kita menunggu, kan? Menunggu itu adalah waktu kita ngobrol bersama. Kalau sudah seru perbincangannya, maka kita akan mulai makan. Karena obrolannya seru, waktu makan pun ya baru 1 sendok 2 sendok cerita lagi gitu kan. Karena yang dibahas sudah masuk. Dan di situ makan bersama menjadi sebuah pengalaman yang sangat indah. Lebih indah daripada makan sendirian. Siapa yang suka makan sendirian? Coba makan bersama dengan teman. Coba makan rame-rame. Itu kan beda. Makan itu bukan makan bersama itu akhirnya bukan sekedar makan, tapi di situ ada sebuah hubungan yang sangat indah yang dibangun. Berarti kasih. Makan bukan untuk sekedar kenyang, kan? Tapi makan ya gimana kita bisa membangun sebuah kebersamaan. Jadi yang suka makan sendirian bisa ganti. Mulai makan bersama-sama. Yang keluarganya makan sendiri-sendiri bisa mulai makan bersama gitu ya. Kadang dalam satu keluarga juga gak sama jam makannya. Coba makan bareng-bareng gitu ya. Pasti ada cerita di dalam gitu kan? Nah, istri saya juga begitu. Kalau makan ya bukan makan ya, lebih tepatnya snack gitu ya, makan seblak begitu ngajak keponakan gitu, pasti dalamnya banyak cerita gitu ya. Berarti kasih dalam Yohanes 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Jadi mereka ini terbiasa hidup bersama. Karena itu ini kan ceritanya kenapa mereka melaut lagi, karena Yesus sudah mati. Mereka masih diyakinkan bahwa Yesus itu bangkit. Mereka yang dulu meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan kembali lagi mencari ikan. Karena kan Yesus sudah mati, buat apa
ia kembali lagi ke pantai, ya, di mana mereka sebelumnya berada. Ya, terima kasih. Nah, yang dulu nelayan kan siapa? Simon Petrus, ya kan? Anak-anak Zebedeus. Tapi di sini ada nama-nama yang lain. Thomas ikut, Nathanael ikut, orang muridnya yang lain ikut. Mereka ini bukan nelayan, tapi mereka ikut. Kenapa? Karena selama ini mereka selalu bersama, kan? Di pantai itu berkumpul, mereka berkumpul. Kemudian kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Gitu kan? Mereka walaupun bukan nelayan, tapi mereka selalu bersama-sama dan mereka naik perahu itu bersama-sama. Iya. Satu hal yang sangat indah. Mereka sudah terbiasa bersama-sama. Karena itu walaupun mereka enggak bisa, tapi mereka mau tetap bareng-bareng. Itu indahnya hidup bersama, berarti. Jangan hidup sendirian, tapi punyailah teman-teman, ya, orang-orang di sekeliling kita, gitu, berarti. Ya, kita nggak bisa hidup sendirian, kita butuh orang lain. Ya. Hari-hari ini jangan hidup sendirian, hiduplah bersama-sama, ya kan? Hiduplah bersama-sama dalam sebuah komunitas, dalam sebuah perkumpulan. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, hari-hari ini adalah hari-hari yang berat. Dan bersama-sama, maka kita bisa menghadapi semuanya. Berdedikasi bersama-sama, di mana di dalam kebersamaan itu saling menguatkan, saling menopang, saling menghibur, ada kata saling di dalam, saling melayani, ya kan? Saling menghibur, kita menghibur, kemudian kita dihibur, kita melayani, kita dilayani, kita menasehati, kita dinasehati. Di dalamnya ada kata saling, dan saling ini akan menguatkan, berarti, ya kan? Saling itu akan saling menguatkan. Saling itu akan memberi kekuatan yang luar biasa. Nah, kemudian mereka pergi dengan Simon Petrus. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Yesus ajak makan gitu. Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sementara yang lain fokus dengan ikan, karena begitu banyaknya ikan yang mereka tangkap, ada satu murid yang ingat, yang peka. Bukan masalah ikannya, tapi siapa yang sedang berkata itu. Dia mungkin semula tertuju pada ikan, tapi kemudian dia tiba-tiba teringat dengan peristiwa itu, ya. Deja vu, pernah mengalami deja vu, kok sepertinya saya pernah mengalami ini, ya. Di mana, ya? Gitu. Situasinya seperti ini, kok rasanya pernah, ya? Maka murid yang dikasih Yesus itu, yaitu Yohanes, berkata kepada Petrus. Sementara mereka semuanya belum menyadari, Yohanes peka. Yohanes itu peka, dan dia berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ya kan? Ketika Petrus mendengar itu adalah Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Wah, enak, ya. Jadi mereka ini kecewa karena pengiringan mereka kepada Tuhan Yesus, ya,
gurunya mati gitu ya. Petrus menyangkal Tuhan dan murid-murid lari meninggalkan dia. Hanya Yohanes yang mengikuti terus. Banyak kekecewaan yang mereka alami, ya kan? Dan mereka kembali. Orang yang kecewa biasanya begitu, kembali kepada kehidupannya yang dulu. Apakah Anda sedang kecewa dengan Tuhan hari-hari ini? Ya kan? Dulu Anda hidup bergelimang dalam dosa, kemudian ikut Tuhan, bersihkan, dimurnikan, disucikan. Tapi ketika Anda kecewa, Anda kembali balik ke dalam kubangan dosa yang dulu pernah ditinggalkan. Itu orang kecewa biasanya seperti itu, kembali lagi. Percuma ikut Tuhan, begitu kan? Kembali lagi. Percuma hidup sungguh-sungguh buat Tuhan, gitu kan? Hasilnya seperti ini. Percuma mengikut Tuhan, gitu kan? Mengalami ini, akhirnya kembali. Karena kecewa, kembali kepada kehidupan yang lama. Saya nggak tahu apakah Anda mengalami kekecewaan kepada Tuhan sehingga mulai kembali. Ya, dulu nggak rajin ke gereja, kemudian berusaha rajin ke gereja, gitu kan? Pertama manis, kemudian lama-lama kok banyak tantangan. Akhirnya karena nggak kuat, kecewa, kembali. Sudah nggak usah rajin ke gereja lagi nih, gitu. Terima kasih. Kembali kepada kehidupan yang lama yang sudah kita tinggalkan. Sama seperti murid-murid ini, Simon Petrus, ya, dia sudah merasa sangat bersalah pada Tuhan dan dia kembali menjadi penjala ikan, padahal Tuhan sudah memanggil dia menjadi penjala manusia. Simon Petrus kembali kepada siapa dia dulunya. Oh, aku ini penjala ikan. Penjala ikan, guru sudah mati, balik lagi menjadi penjala ikan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus harus bangkit. Terima kasih. Yesus sudah menyediakan api arang, ada ikan, ada roti, kemudian ya kan, dia minta kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Bawalah beberapa ikan. Supaya apa? Supaya bisa makan bersama. Tapi Tuhan sudah menyediakan api arangnya. Ada ikan, ada roti. Nah, Tuhan sudah menyediakan. Ketika mereka tidak menangkap apa-apa, Tuhan sudah menyediakan. Mereka berjuang, ya kan? Tapi mereka tidak mendapat apa-apa ketika mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Tapi Tuhan sudah menyediakan. Jadi ada yang, ya, ada yang sudah siap makan, ya kan? Ada api arang, di atasnya ikan. Berarti kan ikannya itu posisi ya sedang proses gitu ya. Siap matang dan ada roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala penuh ikan. 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ya, terima kasih. Kemudian Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka demi

ya kan, dipanggang bersama dan dimakan bersama. Nah, itulah gaya dari Tuhan Yesus bersama-sama. Dia suka makan bersama dengan pemungut cukai, orang berdosa, supaya apa? Supaya dia bisa bicara dengan mereka. Hari-hari ini kalau Anda sedang sendirian, mulai kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bisa selalu bersama. Hidup sendirian itu bukan desainnya Tuhan. Kita didesain untuk hidup bersama-sama. Terima kasih ya. Dalam sebuah kelompok. Dalam sebuah kelompok. Jangan sendirian. Sendirian itu berbahaya. Terima kasih. Dalam hidup ini kita butuh bersama-sama. Kebersamaan. Ya, api unggun yang ikut malam ya revival di Bukit Do Emmanuel, ya, pasti tahu di situ ada api unggun. Gitu. Api unggun itu dari kayu-kayu yang dijadikan satu. Gitu. Kalau cuma satu kayu itu bukan api unggun. Gitu. Tapi api unggun itu dibuat dari tumpukan kayu yang begitu banyak, jadi satu, kemudian dibakar. Nah, menjadi satu nyala yang sangat besar, sampai yang nyanyi kepanasan punggungnya. Akhirnya minggir. Jadi ada Redo dan Baji yang minggir karena kepanasan begitu ya. Perili Kumahua juga minggir gitu, karena api unggunnya juga besar, nggak tanggung-tanggung gitu. Dinyalakan begitu, wah panas itu pasti punggungnya, ya, karena sangat dekat sekali jaraknya. Suatu yang bersama-sama, berarti kasih ya, itu akan bisa membara begitu luar biasa. Ada kekuatan dalam kebersamaan. Dan Tuhan selalu ingin kita itu hidup dalam kebersamaan. Tuhan berikan kita tangan ini bisa dibolak-balik. Ya, telapak tangan bisa ke bawah, telapak tangan bisa ke atas. Desainnya adalah kita memberi dan menerima. Itu benar ya sih. Saling memberi dan menerima, bisa saling bergandengan tangan, saling bergandengan tangan, saling, kata saling ini selalu akan memberikan kita kekuatan. Ketika yang satu lemah, yang lain bisa menguatkan. Itulah kekuatan dari sebuah komunitas, ya kan? Jangan sendirian, jangan sendirian. Karena kalau sendirian, kadang ada suara-suara yang mulai Anda dengar. Dan kadang itu bukan suara Tuhan. Bisa suara Tuhan, tapi kebanyakan saat kita terpuruk dan kita sendiri, itu yang didengar adalah suara-suara yang lain. Ayo lompat, begitu ya. Ayo lompat, ya kan? Karena kita nggak punya teman untuk bicara, kita nggak punya teman untuk berbicara. Akhirnya yang bicara juga yang lain. Ayo lompat, ayo minum ini, ya. Supaya kamu bebas dari penderitaanmu, ayo minum ini. Nah, itu. Tapi kalau bareng-bareng, nah di situ Tuhan bekerja. Tuhan desainnya adalah hidup dalam kebersamaan. Ya, murid-muridnya hidup dalam kebersamaan. 12 ditambah Yesus 13. Mereka selalu bersama-sama. Gitu ya. Ya, dalam kebersamaan kadang ada pertengkaran. Murid-murid pun bertengkar, siapa yang terhebat di antara mereka.

Tapi itu bukan tujuan kebersamaan begitu ya. Tujuan kebersamaan adalah supaya di situ ada saling. Saling. Karena ada pekerjaan besar yang dilakukan. Maka bersama-sama akan memberi kita kekuatan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan 12 murid dan dia. Jadi 13 orang. Murid-murid yang lain banyak, tapi murid-murid yang khusus yang dipilih oleh Tuhan Yesus ada 12. Tambah dia sendiri. Dan mereka selalu bersama-sama. Kemana Yesus pergi, murid-muridnya ikut. Ya. Mereka mengikuti dia. Ya. Dan mereka hidup bersama-sama. Dalam kebersamaan itu mereka menjadi kuat. Ini Furin menuliskan, join gabung Komsel ya, di tiap-tiap gereja, karena itu akan sangat berguna bagi kita sesama anak Tuhan. Betul sekali, kalau ada Komsel, ikutlah Komselnya. Jangan sendirian. Waktu sendirian sumpek. Begitu kita kumpul, tiba-tiba ada begitu banyak hal yang kita terima. Ada begitu banyak hal yang menyadarkan kita. Begitu loh. Tuhan itu bisa pakai orang-orang sekeliling kita untuk bicara pada kita. Iya kan? Di sekeliling kita untuk bicara, yang tadinya sumpek, ikut bergabung, join, tiba-tiba ada sebuah ya, POV yang baru yang dibagikan. Sehingga kita itu, wow, gitu ya. Akhirnya sadar, akhirnya bisa keluar dari keterpurukan karena ada orang-orang yang berbicara pada kita. Luar biasa. Ini saya sudah lihat sendiri, gimana orang yang sumpek, gimana orang yang menarik diri, begitu dia join dalam sebuah perkumpulan gitu. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Ada perubahan yang luar biasa terjadi. Wajahnya itu berubah. Dari yang tadinya suntuk, puji Tuhan, berubah jadi bahagia. Ini saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Berapa hari berkumpul. Berapa hari ini? Bukan cuma sekali kumpul, beberapa hari karena ada acara. Berapa hari kumpul? Ya, di antara orang-orang. Dan berapa hari kemudian berkumpul lagi dan terjadi perubahan, saya lihat wajahnya lebih memancarkan ketenangan, sukacita. Dari yang tadinya suntuk total. Itulah penegasi kekuatan dari kebersamaan. Kan? Karena itu perlu ada persamaan penegasi, makan bersama. Kan? Komsel itu juga bisa, makannya kan sambil ngobrol itu. Retreat juga bisa. Bersama-sama beberapa hari ini, itu kan beda ya? Karena kita diciptakan untuk bersama-sama. Dan Tuhan bisa memberi petunjuknya lewat sesama kita. Tuhan berbicara lewat kebersamaan itu, lewat saudara-saudara kita yang lain. Kadang Tuhan yang pakai kita bicara, kadang Tuhan pakai teman-teman kita untuk berbicara. Sehingga kita dengar itu bukan suara setan, tapi ya, yang kita dengar itu bukan suara setan seperti saat kita sendirian gitu ya, banyak halusinasi ya, itu sangat berbahaya. Jadi berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah.
Karena domba itu diciptakan untuk berkumpul dalam kawanan domba, gitu kan. Domba itu diciptakan untuk hidup berkumpul seperti kawanan. Kalau Anda sudah lama enggak ke gereja, berkumpullah. Sudah lama absen komsel, bergabunglah. Sudah lama enggak bersama-sama, join. Kebersamaan apa di gereja yang bisa Anda ikuti? Gabung di situ. Ya. Gabung di situ. Jangan sendirian, karena sendirian itu berbahaya. Domba yang sendirian akan menjadi mangsa yang sangat lezat bagi predator, gitu kan? Bersama-sama dalam kawanan di bawah naungan gembala akan aman. Tapi kalau Anda sendiri lari, gitu ya, pergi nggak ada teman, itu bahaya. Bisa dimakan. Sewaktu-waktu bisa dimakan. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan. Hiduplah bersama-sama di PTL. Kita ini juga ya berkumpul bersama-sama di frekuensi ini kan 105,5. Kita setting frekuensinya sama-sama dan di sini kita berkumpul bersama. Di sini kita menikmati pujian bersama, renungan singkat bersama, ada talaga, ada renungan bahasa Jawa, gitu. Kadang ada yang bersaksi, nah, itu kita bisa saling menguatkan di sini. Ya, walaupun kita tidak bertatap muka karena keterbatasan, gitu ya. Tapi di sini kita juga salah satunya berkumpul di frekuensi ini. Kiranya kita selalu dikuatkan di PTL ini dan kita dibangun bersama-sama, gitu ya. Ini renungan yang bisa saya bagikan, berkat kasih.

105,5 Star FM ya, dari Edward Chen, Agnes Chen, Justin V. Chen ya, dengan Jangan Pernah Menyerah. Oke, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi dalam hidup kita ya, terus maju. Dan kebersamaan akan membuat kita berjalan lebih jauh lagi. Nah, mereka akan menopang kita ya kan? Saling menguatkan, itu akan memberi kita kekuatan yang lebih lagi untuk berjalan lebih jauh, berlari lebih jauh. Terima kasih untuk Ibu Kamila di Sidoarjo yang berbagi berkat. Berlarilah dalam keyakinan, berjuanglah dalam doa, dan percayalah bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagimu. Selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Purmana mengucapkan shalom. Selamat pagi Mas Julius, requestnya aku tak dapat jalan sendiri. Oke, menyapa untuk Abah Waisal, Pak Asian, Om Yudi, Pak Paulstri, Pak Irawan, Eyang Pono, Mas Adi, Opra, Ibu Aci, Ibu Ira, Purin, Mika, Mbak Wiwin. Selamat bersekutu lewat udara bersama PTL. Dan salam sehat selalu ya. Terima kasih Mas Julius, selamat bertugas kembali. Selamat hari Minggu dan salam sehat selalu. Berbagi berkat dari Yohanes 15:8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku ya. Terima kasih untuk Bapak Paulus Kumala mengucapkan shalom. Selamat pagi PTL, Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas dan semua pendengar radio Sarim Pandaan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Berkat yang dibagikan dari Galatia 6:9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Keteguhan dalam perjalanan berarti tetap berbuat baik meski hasil belum terlihat. Tuhan menjanjikan panen pada waktunya bagi yang tidak menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Terima kasih Ibu Yuni di Gayam, requestnya tinggikan dirimu untuk Julius. Bless you ya, sama-sama. Purin yang ada di Bangil mengucapkan shalom, selamat pagi. Apa kabar ya? Gak berdinding sekitar Star FM? Berdinding sama saja ya. Ini Furin sepertinya gak datang di Bukit Doa Emmanuel ya. Saya sepertinya tidak melihat Furin di sana. Menyapa semua pendengar, Pak Purmanam, Ibu Lita, Pak Lukas, selamat siap-siap berangkat gereja di GKI Sepanjang ya. Ibu Ira dan Mak Meduro, selamat pagi. Teman-teman ibadah anak muda Army of God, GMS Church, Happy Sunday ya. Requestnya Pointed Hour. Pesannya, don't do life alone ya. Join gabung di Komsel, tiap-tiap gereja akan sangat berguna bagi kita sesama anak Tuhan. Sebab dengan bersama kita akan saling menguatkan. Tony ada di Krian, terima kasih. Ada Ibu Sri Lestari mengucapkan selamat pagi Kak ya. Dukungan doa untuk saya sendiri yang barusan pulang dari rumah sakit karena serangan jantung. Oke, kita akan berdoa bersama nanti ya. Kabarnya Ibu baik-baik saja hari ini, Bu Sri Lestari. Ya. Karena saya juga pernah menangani yang serangan jantung seperti ini. Papa mertua saya lebih tepatnya. Oke, banyak mujizat yang terjadi pada saya karena waktu katerisasi hasilnya bagus ya. Penyumbatan cuma 20% ya. Tapi tindakan lain belum, akhirnya dilanjut tindakan abrasi. Ya, kiranya usaha ini membuat kesehatan saya berhasil baik ya, sehingga bisa beraktivitas kembali. Oke, untuk Ibu Sri Lestari ya, istirahat dulu, jangan capek-capek. Ya. Karena kalau sakit jantung itu, ya nggak bisa capek-capek. Istirahat dulu ya. Dan kiranya Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Kita akan berdoa bersama nanti. Terima kasih untuk Bapak Ismail mengucapkan shalom, selamat pagi Kak penyiar ya. Ini Pak Ismail mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada semua pendengar Star FM dan keluarga saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Baru jumpa nama Pak Ismail pagi ini. Salam kenal untuk Pak Ismail. Oke, saya akan lanjut menghadirkan pujian yang lain. Yang satu ini dari GMS Live dengan Appointed Hour ya. Yang satu ini kita dengarkan bersama-sama.

105,5 Star FM dari GMS Live Point Tower ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Sudiriastuti mengucapkan selamat pagi PTO, selamat pagi Kak Julius ya, selamat bertugas. Requestnya Gadol Gusti untuk Ibu Prey yang ada di Perum Lebo ya. Selamat mendengarkan pujian ini juga untuk Ibu Endang Astuti, salam kenal dan berkati kita semuanya. Terima kasih Kak Julius ya, salam-salam. Di jalur Facebook saya jumpai berapa nama yang berikan like. Ada Tumiem Virgo, Novi Margareta, Om Yudi, Asian, Ibu Katarina Nunuk, Deborah Wahyu. Ada Mas Petrus Jesflo, Ida Bakuswasna, Dewi Ros ya. Ada Edwin Seregar, Roni Christian juga terima kasih buat kebersamaannya. Ada Asian mengucapkan shalom, selamat pagi Ko Julius ya. Kita semakin kuat apabila kita bersatu, baik itu di dalam komunitas atau kelompok doa. Dan janganlah ada yang merasa lebih hebat dari yang lain dan harus mementingkan kepentingan orang lain lebih dulu, dan ada kasih di dalamnya dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan, dan lebih lagi apabila Tuhan yang hebat itu sebagai penjaga kita, siapa lawan kita. Dan seringlah membaca firman agar firman itu juga sebagai penuntun kita ya, di saat kita lemah dan tak berdaya, apapun juga menimpamu yang di request ya. Terima kasih untuk Om Yudi juga mengucapkan selamat pagi PTL, menyapa semua pendengar PTL yang tercinta. Mohon doa semua keluarga dalam kejar kesehatan dan usaha. Happy Sunday. Remember, Jesus loves you ya. Terima kasih untuk Om Yudi. Kemudian saya sapa juga Ibu Katarina Nunuk, mengucapkan shalom Mas Julius dan tim PTL yang bertugas. Selamat ulang tahun buat Mas Julius ya. Kemarin saya berulang tahun. Terima kasih Ibu Katarina juga sudah memberi ucapan di Facebook begitu ya kemarin. Panjang umur, sehat selalu dan terus berkarya, apa yang menjadi keriduannya segera terjawab. Kami sangat terberkati dengan renungan pagi ini karena dengan kebersamaan menjadikan kita semakin kuat dalam segala hal. Menyapa semua pendengar setia PTL dan anggota grup Bintang dan juga jemaat GKB di Tengger tanpa terkecuali. Dukungan doa untuk kesehatan pekerjaan dan usaha ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Katarina Nunuk. Ada Roni Christian mengucapkan shalom damai di hati PTL. Juga ada Tumiem Virgo, warga Mabar Medan hadir. Oke, terima kasih. Ibu Aci juga mengucapkan shalom, mau ke gereja dulu kak ya. Salam buat semua pendengar Star FM. Oke, hati-hati di gereja ya, berangkat dalam perjalanannya. Tuhan yang memberkati. Dan saya akan hadirkan satu pujian dari Putri Siagian dengan Bapak Engkau Sungguh Baik ya. Setelah itu kita akan nikmati renungan dalam bahasa Jawa. Dan setelah itu saya akan kembali lagi untuk menyapa Anda. Kita nikmati yang satu ini, Bapak Engkau Sungguh Baik.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, kol.